0: secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
1: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
2: Yang paling terkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang mendaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
1: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
4: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah di dalam negeri ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
4: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
5: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
6: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
7: Bahasa yang mereka pahami.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
7: Seharian mereka.
6: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
5: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
8: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
9: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
8: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
9: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
11: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
10: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
12: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling 1-2 kali dengan adanya program membantu.
10: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962.000 objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.

0: Pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
1: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki keterbatasan.
0: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
2: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misal, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi? Bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah? Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
0: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ara Kusuma, laporkan.
3: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kamu bukan anak kami juga kalau pet shop. Nah, cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
5: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
6: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
4: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
7: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
4: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya, hidupnya. Jadi bebas ekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
7: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari

0: di seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan International Cat Competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
1: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Luar. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
0: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1 Lahuna, di kesempatan pagi ini saatnya kita akan mengupdate untuk informasi cuaca di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh perkirawan Melen dari BMKG. Nah,
1: RRI Pro 1
2: laporan terkini.
0: Dan silakan.
3: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, cuaca diperkirakan berawan. Dan pada sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan pada sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 92%. Secara umum, angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 4 hingga 32 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe hari ini diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Sementara itu, kondisi cuaca perairan untuk hari ini diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 6 hingga 38 km per jam. Para pendengar setia RRI Tahuna, diinformasikan saat ini wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau dan fenomena El Nino yang sedang berlangsung memperkuat kondisi tersebut. Menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang dan angin yang kencang. Hal ini dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kami BMKG Naha menghimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak yang berwenang agar segera ditindaklanjuti sebelum meluas. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram @infocuaca_sangihe, dan website cuaca.bmkg.go.id, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.

Terima kasih untuk kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Tahuna, dan pendengar saatnya saat ini hadir persembahan Kidung Rohani mengantar persiapan Anda untuk menjalankan ibadah Minggu pagi di hari ini. Dan sebentar pendengar RRI Pro 1, Muhammad Irsyani akan kami temani Anda hadirkan siaran langsung kebaktian Minggu pagi. Di hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2026 yang akan disiarkan langsung dari GSPDI Philadelphia Tahuna.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat

Di mata Tuhan, cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan, pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan, ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

0: Baik, pendengar programa satu tahun Umat Kristiani, saatnya kita bergabung dengan GSPDI Philadelphia Tahuna untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi di hari ini 2 Agustus 2026.
1: Shalom, selamat hari Minggu. RRI Tahuna hari ini menyiarkan secara langsung ibadah Minggu pagi dari GSPDI Philadelphia Tahuna. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Gembala Spri Melehati STH. Untuk itu, kami mengajak Anda bersatu hati mengikuti ibadah di pagi ini. Selamat beribadah.
2: Haleluya.

0: bagi Engkau Tuhan. Uralabata karalata kasiki alabata karalabasi. Indaralata kasiki alabata karalabasi. Ini penyembahan kami Tuhan yang kami bawa di pagi ini Bapa. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau melihat hati kami.
1: Ya.
0: Engkau mengenal kami Bapa.
1: Ya.
0: Secara pribadi saat ini di tempat ini.
1: Oh, haleluya.
0: Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan di hari ini untuk datang, untuk bersekutu dengan Engkau di pagi ini. Kami tak dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan.
1: Yesus.
0: Kami tak dapat membalas kasih-Mu Bapa. Hanya ini yang kami boleh bawa kepada-Mu Tuhan. Hati kami, hidup kami, semua yang ada pada kami, kami mau persembahkan bagi-Mu.
1: Ya.
0: Di pagi hari ini yang terbaik, yang menyenangkan Engkau ya. Bapa.
1: Oh, haleluya.
0: Uralabata karalata kasiki alabata.
1: Oh, haleluya.
0: Uralabata karalata kasiki alabata karalabalalabas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di pagi ini
1: ya,
0: dalam pelayanan Tuhan. Mulai dari pemain musik,
1: ya,
0: WL singers, bahkan sebentar ya, hamba firman-Mu Tuhan.
1: Oh,
0: biar Engkau memberkati Tuhan.
1: Dalam
0: Engkau mengurapi, Engkau
1: dalam
0: menjaga, Engkau melindungi
1: dalam nama Yesus.
0: Sehingga Tuhan peribadatan kami benar-benar peribadatan yang menyenangkan hati-Mu Bapa.
1: Amin.
0: Uralabasi kiralabata karalabasi. Setiap alat yang kami pakai Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
1: Iya Yesus.
0: Biar tidak ada gangguan, biar tidak ada kerusakan. Karena
1: amin,
0: kami percaya Tuhan,
1: amin, amin.
0: Engkau yang menolong, Engkau yang melindungi Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hamba firman-Mu sebentar. Biar hikmat pewahyuan yang Engkau berikan, sehingga kami boleh dibuat mengerti. Apalagi ya, di akhir-akhir zaman ini Tuhan.
1: Yes.
0: Kami butuh hikmat daripada-Mu.
1: Yes.
0: Sehingga apa yang kami lakukan benar-benar berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini doa kami, kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang cinta Yesus dan mengasihi Yesus, kita sama-sama katakan
1: amin. Haleluya puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, siap untuk memuji Tuhan.
2: Haleluya.
1: Siap untuk menaikkan pujian kita bagi
2: amin.
1: Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian yang berkata, sekarang telah tiba. Haleluya, haleluya.

0: Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin.
1: Amin.
0: Saat ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nafas kehidupan. Mari kita Haleluya. Memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, pendengar RRI di mana saja berada, ya. Tadi kita telah memuji Tuhan. Biarlah pujian yang telah kita nyanyikan itu juga bisa menguatkan kita, ya, bisa menguatkan kita ketika kita sakit, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesembuhan melalui kuasa puji-pujian. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan kehidupan kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita, kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita, kebenaran firman Tuhan yang akan menegur kita ketika kita salah melangkah. Dan bila kebenaran firman Tuhan
1: Haleluya.
0: Akan menjadi terang dalam setiap langkah kehidupan kita,
1: Yesus.
0: Di mana Tuhan mempercayakan hidup bagi kita untuk kita jalani. Dan biarlah kita selalu merenungkan kebenaran firman
1: Haleluya.
0: Siang maupun malam. Maka janji kebenaran firman Tuhan
1: Yesus.
0: Kita akan dibuat Tuhan berhasil. Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan selalu bertumbuh subur.

0: Terima kasih Tuhan Yesus.
1: Iya.
0: Kami bersyukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan Tuhan beri bagi kami. Hari ini di minggu yang pertama, di hari yang kedua, bulan yang ke-8 ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh mempersembahkan puji-pujian kami kepadamu, menaikkan penyembahan kami untuk Engkau. Biarlah apa yang kami persembahkan menjadi dupa yang berbau harum menyenangkan Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau disenangkan, berkat Tuhan secara rohani itu akan mengalir memenuhi kami, menjadi bagian hidup kami. Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan buat kami semua, biar kebenaran-Mu itu boleh menjadi berkat, kebenaran itu boleh menjadi suluh dan pelita, menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Engkau memberkati kami dengan telinga seorang murid yang sungguh-sungguh peka, yang sungguh-sungguh tanggap terhadap setiap perkataan Tuhan, sehingga tidak ada satu pun dari perkataan Tuhan yang gugur begitu saja, tetapi sungguh-sungguh termeterai dalam setiap kehidupan kami yang mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di dalam gedung GSPDI Philadelphia Tahuna maupun saudara-saudara kami pendengar RRI dimanapun mereka berada. Kami semua menikmati berkat firman-Mu yang membuat kami semua diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan iblis setan dalam bentuk apapun, kami mau tolak, halaukan, patahkan di dalam nama Yesus. Biar kami semua berkonsentrasi untuk kami mau dengar firman-Mu. Semua perhatian kami sungguh-sungguh terpusat kepada firman-Mu yang hadir buat kami semua. Kami menyambut firman-Mu, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kekasih jiwa kami. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh berada di hari yang kedua di bulan Agustus ini, pada minggu yang pertama, mengucap syukur Tuhan itu baik buat kita semua. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita akan membaca firman Tuhan, biar firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,

Kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Yang pertama kita baca Injil Lukas pasal 22 ayat 44 dan Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-34. Saya mengundang kita semua berdiri, lalu kita akan baca bersama-sama dua ayat firman Tuhan yang mendahului kebenaran firman Tuhan yang akan dihadirkan Tuhan untuk kita semua di hari ini, baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada di gedung ini maupun Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada. Injil Lukas pasal 22 ayat 44 kita baca mulai. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu Injil Yohanes pasal 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan hari ini disampaikan buat kita semua. Kita berbicara tentang berkat yang diterima oleh saya dan saudara, oleh umat-umat Tuhan yang percaya melalui darah Yesus Kristus. Ya. Saudara, pada pembacaan kita yang pertama, ya, ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus itu berdoa, ya, berdoa, dan di sana diceritakan bahwa dia berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Dia berusaha untuk tawar-menawar dengan Tuhan, kalau boleh cawan itu lalu daripadanya, tetapi bukan kehendaknya yang terjadi, melainkan kehendak Bapanya yang ada di sorga. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh karena terlalu berat beban yang harus dia pikul, karena ada cawan murka Allah yang harus dia pikul. Sehingga ya, dalam pergumulannya yang berat ini, firman Tuhan berkata, ya, dari pelunya, ya, dari keringatnya itu bertetesan titik-titik darah, ya, mengeluarkan titik-titik darah, dari pelunya mengeluarkan titik-titik darah dan itu bertetesan ke tanah. Saudara, kenapa saya bicara tentang darah Yesus? Karena hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan asa yang kudus. Dan saya mau kita semua sungguh-sungguh mengerti dan memahami tentang berkat yang diterima oleh anak-anak Tuhan, berkat yang diterima oleh kita semua melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sana diceritakan bahwa melalui pelunya ada titik-titik darah yang keluar dan bertetesan ke tanah. Ya. Dan darah yang keluar itu bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang lazim, sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau faedahnya, sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi melalui titik-titik darah yang keluar dari pelunya, ada berkat Tuhan yang besar mengalir kepada umat-umat Tuhan yang percaya dan sungguh-sungguh beriman kepadanya. Lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 34 tadi kita sudah baca juga. Ya, ketika ya Yesus telah menyerahkan nyawanya dan prajurit semua memeriksa sebab Yesus mati di antara
dua penjahat kanan kirinya, ada penjahat dan dia ada di tengah-tengahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, prajurit-prajurit semua memeriksa apakah betul-betul mereka yang digantung ini memang betul-betul mati atau tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu semua diperiksanya. Dan kedua orang yang disalibkan di sebelah kanan kirinya, mereka itu dipatahkan tulangnya. Tetapi Yesus tidak satupun tulangnya dipatahkan, karena mereka melihat bahwa Yesus itu betul-betul mati. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu dari antara prajurit itu yang mengambil tombak, lalu ditombaknya lambungnya, dan dari lambung yang ditombak itu keluarlah darah dan air. Jadi ada darah Yesus yang mengalir dari dalam tubuhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar tentang berkat yang diterima melalui darah Yesus. Tadi lagu kita pertama, darahnya telah melayakkan kita. Lalu lagu yang kedua, oleh darah anak domba kita mengalami kemenangan. Musuh-musuh kita dihancurkan. Amin. Itu berkat dari darah Yesus yang mengalir pada waktu itu ketika dia ada di Taman Getsemani. Lalu sampai dia ya lambungnya itu ditombak, ada darah yang keluar. Darah itu memiliki berkat yang besar untuk jemaatnya, untuk saya dan saudara, untuk orang yang percaya yang ada di muka bumi ini. Saudara, kita melihat yang pertama, ya, darahnya itu ya membeli kita. Kalau mari kita baca dalam Kisah pasal 20 ayat 28, lalu 1 Petrus pasal 1. Kita baca dulu ayat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28.

Saya baca untuk kita semua, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ya. Lalu kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berkat yang diterima oleh umat-umat Tuhan yang percaya kepada Dia melalui darah Yesus yang keluar dari dalam tubuhnya, yang pertama bahwa kita dikuduskan, ya, kita ditebus dari dosa kita, dari cara hidup yang sia-sia yang orang warisi dari nenek moyang kita. Ya, kita ditebus melalui darah Yesus Kristus. Dan di sini Rasul Paulus berkata bahwa darah itu adalah darah yang mahal, mahal saudara. Sebab bukan darah manusia, bukan darah binatang yang menebus kita, tapi darah Yesus Kristus sendiri yang dicurahkan untuk menebus saya dan saudara. Amin, saudara. Tanpa penebusan dari darah Yesus Kristus, maka kita semua tidak ada jaminan untuk masuk surga. Tidak ada jaminan keselamatan untuk kita. Tetapi melalui penebusan di dalam darah Yesus Kristus, kita ditebus. Kita ditebus, kita dibeli, kita dikuduskan dari cara hidup yang sia-sia. Kita dikuduskan dari dosa-dosa kita. Kita dibeli dengan darah yang sangat mahal. Amin, saudara. Haleluya. Katakan ke sebelah kanan kiri, kita sudah dibeli, kita sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita sudah dikuduskan. Kita sudah dibeli dengan darah Yesus Kristus. Maka hidup kita adalah hidup yang sudah diubahkan Tuhan. Amin, saudara. Hidup kita adalah hidup yang berharga. Hidup kita adalah hidup yang berarti. Torangnya tidak mau sembarangkan lagi dengan torang pehidup ini. Tapi biar hidup ini torang persembahkan sebagai persembahan di hadapan Tuhan yang berbau harum, menyenangkan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Kita sudah ditebus, kita sudah dibeli, ya. Nah, saudara, Rasul Paulus berkata, ya, Tuhan membayar kita dengan harga yang sudah lunas. Haleluya, haleluya. Jadi Tuhan menebus kita, Tuhan membeli kita. Ya, Dia tidak pakai kredit. Kalau sekarang ini, ya, orang mau beli sesuatu, orang bisa cicil, orang bisa kredit. Tapi Tuhan Yesus membeli hidup kita, menebus kita. Dia tidak cicil, Dia tidak kredit, Dia cash, bayar dengan darah-Nya. Amin, saudara. Haleluya. Dia membayar lunas. Rasul Paulus berkata, kita sudah dibeli dan sudah lunas harganya. Melalui apa? Melalui pengorbanan-Nya, melalui darah-Nya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kristus memperoleh hidup kita. Kristus mengambil hidup kita. Kristus menebus kita dengan darah-Nya, darah yang sangat mahal. Haleluya. Haleluya. Saudara, melalui darah Kristus, ya, kita dibenarkan dan diselamatkan dari murka Allah. Itu berkat yang kedua, melalui darah Yesus Kristus. Kita baca Roma pasal 5 ayat yang ke-9.

Roma pasal yang kelima ayat 9 saya baca untuk kita semua. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya. Haleluya, saudara percaya? Amin. Ya. Kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya sehingga kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Katakan ke sebelah kanan kiri, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Haleluya. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ada murka Allah yang mengancam kehidupan orang-orang berdosa. Ya, sebab upah dosa adalah maut. Ya. Ada maut yang mengancam hidup setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Ada murka Allah. Tapi bersyukur oleh darah Yesus Kristus, saya dan saudara dibenarkan. Dan oleh karena kita dibenarkan, kita mengalami berkat keselamatan. Sehingga kita tidak dimurkai lagi oleh Tuhan, karena kita sudah dibenarkan melalui darah Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Makanya saudara, setiap bulan kita makan tubuh Tuhan, kita minum darah Tuhan, mengingatkan kita tentang besarnya kuasa darah Yesus Kristus yang membenarkan kita, sehingga ada jaminan keselamatan buat kita. Keselamatan itu bukan sesuatu yang mudah-mudahan, bukan sesuatu yang tidak pasti. Tetapi di dalam Yesus Kristus melalui darahnya, keselamatan itu menjadi sesuatu yang pasti. Amin. Katakan ke sebelah kanan kiri, keselamatan itu sesuatu yang pasti. Haleluya. Bukan mudah-mudahan, mudah-mudahan atau bukan sesuatu yang antara ya dan tidak, tetapi sesuatu yang pasti melalui darah Yesus Kristus, melalui pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Amin saudara, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu selanjutnya, berkat selanjutnya melalui darah Yesus Kristus, Yesus mendamaikan dengan Allah dan menyediakan pendamaian antara Allah dan kita orang berdosa. Saudara, ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka semua orang itu jatuh di dalam dosa. Ya. Roma 3:23 berkata bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada waktu itu Allah berseteru dengan manusia. Allah itu tidak bisa dihampiri oleh manusia. Manusia tidak bisa menghampiri Tuhan. Allah juga sebaliknya tidak bisa menghampiri kita karena kita berdosa. Karena kita jatuh dalam pemberontakan. Ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Yesus Kristus, melalui darahnya, Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita bisa menghampiri Tuhan. Ada pendamaian yang telah dilakukan melalui Yesus Kristus di dalam kuasa darahnya. Saudara, kita baca dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20.

karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, jadi di dalam Yesus Kristus, dan oleh Dialah melalui Yesus Kristus Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya. Ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang ayat 22 diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mengadakan pendamaian melalui darah salib Kristus, ya. Ya. Dahulu kita jauh dari Tuhan, ya. Bahkan kita memusuhi Tuhan, ya. Bahkan Tuhan juga tidak berkenan atas hidup kita, ya. Tetapi sekarang sudah diperdamaikan di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya, melalui darahnya, dan kita tidak lagi bermusuhan dengan Allah, tapi ada pemulihan, kita boleh diperdamaikan dengan Tuhan. Amin saudara, haleluya, haleluya. Ya, saudara, sesuatu yang sangat sangat mengerikan jika hidup ini bermusuhan dengan Tuhan, ya. Tapi bersyukur melalui darah Yesus Kristus, permusuhan itu telah dipulihkan dan ada jalan damai yang orang boleh terima. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa besarnya, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kuasa dari darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang tadinya kita bermusuhan dengan Tuhan, yang tadinya Tuhan tidak berkenan atas hidup kita, tapi melalui darahnya jalan perdamaian itu terbuka, sehingga kita bisa menyapa Bapa kita di sorga dengan ya Aba ya Bapa. Amin saudara, haleluya, haleluya. Kita bisa memanggil Dia dengan Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang kudus, Tuhan yang tidak bisa dihampiri oleh manusia yang berdosa. Tapi ketika kita diperdamaikan melalui darahnya, melalui pengorbanannya, kita bisa memanggil Dia Abah ya Bapa. Amin saudara. Dia menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anak-Nya. Suatu hubungan yang sangat dekat, dan itu hanya dijembatani melalui pengorbanan Kristus untuk saya dan saudara. Kalau tidak ada darah Yesus Kristus, kalau tidak ada pengorbanan Kristus, maka tetap ada tembok pemisah antara kita dengan Bapa di sorga. Tapi karena melalui darah Yesus Kristus, kita diperdamaikan dengan Dia, sehingga kita bisa memanggil Dia Abah ya Bapa. Haleluya, haleluya. Suatu

bisa menyapa dia dengan Abah, ya Bapa. Tuhan yang besar, dia menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya. Amin saudara, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita baca dalam Ibrani yang selanjutnya adalah, kita yang berdosa disucikan dan hati nurani kita disucikan dari dosa melalui darah Yesus. Torang baca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sekali lagi saya baca, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya. Darah Kristus telah dipersembahkan sebagai persembahan yang tak bercacat untuk menyucikan hati nurani kita, untuk menguduskan kita dari perbuatan kita yang sia-sia supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, saudara, jadi kalau kita bisa beribadah hari ini itu karena berkat dari darah Yesus yang menyucikan dan menguduskan kita. Amin saudara, haleluya. Kalau kita bisa beribadah hari ini itu karena ada darah Yesus yang melayakkan kita, ada darah Yesus yang menyucikan kita. Sebetulnya hati nurani kita ini sangat-sangat jahat, ya, dipenuhi dengan dosa, tetapi melalui darah Yesus hati nurani kita yang jahat ini disucikan, dikuduskan sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan leluasa, dengan bebas. Amin saudara, haleluya. Haleluya. Karena saudara, karena kita sudah disucikan, hati nurani kita sudah dimurnikan, sudah dibersihkan, tidak ada alasan untuk tidak mau beribadah. Amin saudara, haleluya. Haleluya, tidak ada lagi alasan untuk orangnya tidak mau beribadah. Karena kita sudah disucikan, hati nurani kita sudah disucikan, dibersihkan dari perbuatan yang jahat. Jadi karena kita sudah disucikan, karena kita sudah dibenarkan, karena kita sudah dikuduskan, mari orang mau beribadah. Amin saudara, tidak ada alasan untuk orang yang mau beribadah. Teruslah beribadah kepada Tuhan karena orang so disucikan dan dikuduskan. Amin saudara, haleluya. Haleluya, mari katakan ke sebelah kanan kiri, karena orang sudah dikuduskan, disucikan, mari beribadah. Haleluya, haleluya. Amin saudara, mari beribadah saudara, dorong anak-anak kita, dorong saudara-saudara kita, mari beribadah. Hari Minggu jangan tinggal diam di rumah, jangan bermalas-malasan di rumah, sebab apa yang orang lakukan hari ini itu orang akan nikmati berkatnya di hari-hari yang akan mendatang. Amin saudara, kalau hari ini kita menabur, malas beribadah, maka orang juga pasti akan menuai. Tuhan malas memberkati kita. Iya. Artinya bukan karena orang beribadah lalu Tuhan memberkati kita, tapi sebagai orang yang sudah dibenarkan, sebagai orang yang sudah dikuduskan, sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia, selayaknya dan sepatutnya ya, orang harus beribadah. Haleluya, haleluya, haleluya. Orang sudah dibenarkan, orang sudah disucikan, orang sudah dilayakkan. Tidak ada lagi hambatan untuk kita mau datang kepada Tuhan karena darahnya telah melayakkan.

Tuhan kita. Kita diberi kesempatan untuk beribadah. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Sesuatu yang kita lakukan hari ini dan terus kita lakukan dengan setia, maka saya percaya untuk hari-hari ke depan kita pasti akan menikmati dari apa yang orang sudah taburkan. Haleluya. Saudara, tidak ada tuayan kalau orangnya nak menuai. Ya. Haleluya. Tidak ada tuayan kalau orang tidak menabur, ya. Kalau orang menabur kesetiaan, orang pasti tuai berkat dari Tuhan. Amin, saudara. Tapi kalau orang menabur, ya, kemalasan, ogah-ogahan, tidak ada taburan kita di dalam Tuhan, maka orang tidak akan menuai. Ya, sebab yang menabur pasti menuai. Amin, saudara. Menabur dalam ketaatan, menabur dalam kesetiaan, itu pasti akan menuai dengan sukacita. Mazmur berkata, yang menabur dengan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang menabur dengan air mata pasti akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan maju sambil menabur benih, ya, yang berjalan maju menangis sambil menabur benih akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Memang saudara, menabur itu sakit. Untuk mau taat, untuk mau setia, itu sakit. Mau menyatakan dedikasi dan integritas kita di hadapan Tuhan, itu memang sakit. Tetapi firman Tuhan, yang berjalan maju menangis tapi sambil menabur benih, itu pasti akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Jadi teruslah menabur yang baik, menabur kesetiaan dan ketaatan. Ada waktu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Lebih dalam lagi mengenal Dia. Lebih dalam lagi merindukan Tuhan. Karena waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Sudah waktunya untuk kita berbenah dengan Tuhan. Amin, saudara. Orang tidak tahu kapan waktunya Tuhan mau datang. Tapi tanda-tanda akhir zaman itu sementara terjadi, sementara digenapi. Untuk itu persiapkanlah diri kita dengan sebaik mungkin. Jemaat Tuhan yang ada di Tahuna, persiapkan diri kita sebaik mungkin. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan beracara dalam hidup kita. Yang penting bahwa saya dan saudara, umat-umat Tuhan sekalian, kita semua, kita sudah mempersiapkan diri. Sehingga ketika hari Tuhan itu datang, orang sudah siap. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Waktu sangkakala itu ditiup, saya dan saudara ada. Haleluya. Saya dan saudara ada. Ya, haleluya. Nyanda ada yang tidak ada dari umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita semua orang percaya ketika sangkakala itu ditiup. Haleluya. Kita berkata, ini aku ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Darah Yesus memungkinkan kita bisa mengalahkan setan, ya. Terang buka dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 1. Ini kebenaran yang besar yang perlu mengakar di dalam hidup kita sebagai orang percaya, bahwa melalui darah Yesus memungkinkan kita bisa mengalahkan setan, bisa mengalahkan kuasa iblis, ya saudara. Wahyu pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama saya baca untuk kita semua. Dan ayat 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah Anak Domba,
oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Melalui darah Yesus Kristus, orang percaya dimungkinkan untuk bisa mengalahkan setan. Jadi darah Yesus Kristus itu adalah senjata untuk umat-umat Tuhan untuk mengalahkan setiap kekuatan iblis. Amin saudara, haleluya. Iya. Itu adalah senjata yang diberikan kepada gereja Tuhan untuk mengalahkan iblis dan kekuatan setan. Amin. Saudara percaya, biar kebenaran ini mengakar di dalam hati kita. Makanya kalau orang pakai kosa lama, sedikit, oh darah Tuhan. Haleluya. Karena memang ada darah Yesus Kristus yang berkuasa menjadi benteng untuk kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, melalui firman ini kita diberi pemahaman bahwa melalui darah Yesus kita bisa mengalahkan kuasa iblis, kuasa setan. Haleluya. Haleluya. Jadi iblis takut mendekat saudara. Ya. Bahkan saudara, kalau saudara baca dalam kitab Keluaran bagaimana orang Israel itu keluar dari Mesir, ya. Ya, orang Israel diharuskan untuk membubuhkan ya darah di atas ya darah anak domba di atas ambang pintu rumah mereka. Ya. Itu memang menjadi keharusan. Sebab Tuhan akan menulahi orang-orang Mesir dari manusia sampai binatang. Dan saudaraku yang dikasih, itu terjadi. Ya, ketika orang Israel hendak keluar, maka mereka melaburi tiang ya apa ambang pintu rumah mereka dengan darah. Dan manakala malaikat maut itu lewat, malaikat maut melihat ada tanda darah, maka orang yang ada di rumah itu terluput. Tetapi orang yang tidak ada tanda darah, maka terjadilah kematian yang sangat hebat. Dan itu terjadi. Saudara, dari kebenaran ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa darah Yesus Kristus adalah perlindungan untuk kita semua. Darah Yesus itu adalah senjata buat saya dan saudara. Amin saudara. Jangan ragukan tentang dahsyatnya kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus. Oleh darah Yesus kita disembuhkan. Amin saudara. Yang sakit pasti disembuhkan. Amin saudara. Yang sementara berperang, saudara pasti mengalami kemenangan. Amin saudara. Saudara yang bergumul dengan apapun, melalui kuasa darah Yesus pasti kemenangan terjadi. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya orang baca dalam Ibrani pasal 10 ayat 19. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-19. Kita baca. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya. Melalui darah Yesus kita memiliki keberanian untuk dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dahulu orang Israel itu beribadah, ya. Maka yang bisa masuk ke ruang maha kudus itu hanya imam besar. Ya, imam besar. Orang-orang Israel itu ada di halaman. Jadi Bapak Ibu, sepintas saya mau sampaikan tentang bait suci yang dibangun oleh orang-orang Israel ketika mereka beribadah, yang namanya tabernakel. Ya, tabernakel. Jadi tabernakel ini dimulai dari halaman, ya,
lalu masuk, ya, ada ruang kudus, dan yang selanjutnya ada ruang maha kudus, ya. Untuk ruang maha kudus itu hanya boleh seorang imam besar yang masuk, dan itu 1 tahun 1 kali, ya. Kalau ada hal-hal yang salah dilakukan oleh imam, ya, maka dia akan mati di dalam ruang maha kudus itu. Dan mayatnya itu tidak bisa diambil karena ruang maha kudus ini ruang yang sangat kudus. Tinggal karena dalam jubah imam itu banyak sekali hal-hal yang dipasang, dan di dalam jubahnya itu ada kait, dan ketika dia meninggal dia yang tinggal ditarik itu tali, dan imam besar itu dikeluarkan dalam keadaan mati. Untuk ruang maha kudus ini tidak sembarang orang masuk. Sekali lagi, ruang maha kudus ini hanya dimasuki oleh seorang imam besar, dan dia masuk 1 tahun 1 kali. Tetapi sekarang melalui kematian Yesus Kristus, tabir itu sudah terbelah dari atas ke bawah, dan melalui darah Yesus kita bisa masuk dengan keberanian untuk bisa jumpa dengan Tuhan di hadirat Tuhan. Amin saudara, haleluya. Sekarang ini orang ada di sini boleh beribadah kepada Tuhan. Setiap pribadi bisa berjumpa dengan Tuhan itu karena darah Yesus Kristus yang melayakkan kita. Amin saudara, haleluya. Kalau seandainya ini masih dalam sistem yang lama, betapa repotnya kita. Tapi puji Tuhan, ya, melalui pengorbanan Yesus Kristus, ya, kita bisa masuk dengan keberanian ke dalam tempat kudus, dan kita bisa bersekutu dengan Tuhan melalui rohnya. Amin saudara, haleluya. Haleluya, melalui rohnya. Jadi darah Yesus Kristus itu sangat berkuasa. Haleluya. Darah Yesus Kristus itu sangat hebat menjadi berkat bagi kita semua orang percaya. Ayat yang terakhir, torang mau baca dalam Wahyu pasal 5

Wahyu pasal 5 ayat 9 saya baca untuk kita, ayat 12 dan ayat 13. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ayat 12. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ayat 13, dan aku mendengar semua makhluk di sorga dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, semua kemuliaan, semua keagungan, semua pujian dipersembahkan untuk Yesus Kristus yang adalah anak domba yang telah membeli kita, yang telah menebus kita menjadi umat-Nya. Ya Saudara, Dia layak menerima puji-pujian. Haleluya. Haleluya. Pada akhirnya, sekali lagi, pada akhirnya, semua kemuliaan, semua hormat, semua pujian, semua kejayaan dipersembahkan untuk Dia, Yesus Kristus sebagai anak domba yang duduk di atasnya. Karena melalui Dia, melalui darah-Nya, kita telah dibeli dari setiap suku, bahasa, dan kaum menjadi umat-Nya. Kita menjadi suatu kerajaan, suatu imam, dan kita menjadi milik-Nya. Dan hanya bagi Dia pujian dan kemuliaan dipersembahkan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja, halleluja. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firmanmu boleh dihadirkan buat kami semua untuk boleh menjadi berkah. Terima kasih untuk pengorbananmu, terima kasih untuk darahmu yang telah engkau curahkan. Darahmu berkuasa menjadi perlindungan bagi kami, menjadi keselamatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya.

Mari berdiri. Dengarkan firman Tuhan sebagai jaminan untuk kita semua ketika kita makan, minum tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari angkat tubuh Tuhan melebihi kepala. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, terima kasih untuk tubuhmu yang sudah diserahkan buat kami. Di dalam tubuhmu ada kuasa, di dalam tubuhmu ada berkat. Ketika kami makan tubuhmu, maka kami beroleh berkat dari Tuhan. Janji Tuhan menjadi bagian kami semua yang sungguh-sungguh mau percaya. Dengan penuh kerendahan hati serta iman percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus, maka hari ini kami akan makan tubuhmu bersama-sama mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan bersama-sama.

0: Bapak terima kasih. Mari angkat kembali cawan melebihi kepala sebagai tanda penghormatan kita untuk darah Kristus yang sudah dicurahkan buat kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa, terima kasih untuk darahmu yang sudah dicurahkan. Darahmu berkuasa menjadi berkat bagi kami semua, sehingga yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami tekanan dalam hidup ada mujizat Tuhan dinyatakan, yang terpuruk akan diangkat dan dipulihkan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan di dalam darahmu bekerja atas kami semua. Dengan penuh iman dan sukacita, kami mau minum darahmu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum darah Tuhan bersama-sama. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh dan darah Tuhan sudah menyatu dengan tubuh kita.
1: Yesus.
0: Mari berjalan di dalam iman. Hidup kita sudah dimeteraikan menjadi miliknya. Tidak ada kuasa yang bisa menggugat kita dari tangannya. Tuhan yang menjadi pembela bagi kita, karena kita adalah umatnya.
1: Haleluya.
0: Kita adalah orang-orang yang sudah di

0: kehormatan hanya kami naikkan ya, kepadamu Yesus, ya Tuhan. Engkau Bapa yang selalu baik dalam
1: amin,
0: hidup kami.
1: Amin, amin.
0: Sesungguhnya pertolonganmu tidak pernah terlambat, tetapi tepat amin, menyertai Yesus, kami, Yesus, tepat menolong kami ya Tuhan. Amin. Engkau Tuhan kami yang luar biasa.
1: Amin.
0: Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang ajaib ya amin. Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan untuk hidup ini ya Tuhan. Engkau nyatakan bagi kami. Makasih Tuhan, Engkau sudah melawat kami dengan firman-Mu. Engkau sudah memberkati dengan kuasa perjamuan Tuhan, perjamuan kudus pada siang hari ya, ini ya Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa darah anak domba Allah akan memulihkan kami. Ketika pemulihan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah
1: Yesus
0: dikuatkan, yang tertutup jalan akan dibukakan jalan, yang bimbang Yesus hatinya akan ditetapkan
1: amin
0: oleh Tuhan,
1: amin,
0: yang ragu pun akan dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa firman Tuhan, kuasa perjamuan Tuhan saat ini akan memberkati kami, menyelamatkan hidup kami ya Tuhan.
1: Ya,
0: terima
1: Yesus
0: kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan.

0: Tuhan pakai dengan herang luar biasa membawa jiwa masuk dalam kerajaan Allah. Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Ya, berkati persembahan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya, kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus yang menjadi sumber berkat kami. Haleluya, haleluya. Amin.
1: Amin. Haleluya, puji Tuhan, ibu rasa duduk kembali saudaraku. Saya yakin kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan di siang hari ini. Kita akan meletakkan korban persembahan. Satu pujian yang berkata, apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Dan kita akan memberi. Di depan juga ada persembahan ekstra.

0: Haleluya. Kuasa Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah.
1: Amin.
0: Puji Tuhan, terus memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di siang hari ini. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya.

Sahkan pimpinan dan tuntunan-Mu dalam ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga sampai menjelang berakhir saat ini. Engkau memberkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir dalam berbagai kerinduan, harapan, doa mereka untuk masa-masa yang akan mendatang. Tuhan Yesus adalah jawaban untuk umat-umat-Mu dan mereka semua pasti kembali dengan membawa berkat sukacita dari rumah Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendengar RRI dimanapun berada, Tuhan juga melawat mereka, Tuhan juga memberkati. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan mereka. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan anak-anak Tuhan sebagai pendengar RRI yang berada dalam keadaan sakit. Mungkin ada juga yang ada dalam masalah, Tuhan Yesus menjadi jawaban bagi mereka. Yang sementara ada dalam peperangan rohani, Tuhan Yesus adalah kemenangan untuk mereka. Engkau memberkati semua pendengar RRI yang boleh mengikuti ibadah dari tempat ini, dari gereja GSPDI Philadelphia Tahuna. Kami juga berdoa untuk LPP RRI Tahuna, Tuhan memberkati. Mulai dari kepala kantor, Tuhan berkati. Seluruh staf pegawai yang ada di RRI Tahuna, Tuhan memberkati. Pekerjaan mereka, jabatan mereka, Tuhan memberkati. Bahkan keluarga mereka juga Tuhan memberkati. Kami juga doakan agar LPP RRI Tahuna akan menjadi saluran berkat di mana suara firman Tuhan dapat disampaikan sehingga banyak orang boleh mendengar firman-Mu dan ada pertobatan terjadi melalui penyampaian firman yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu melalui siaran LPP RRI Tahuna. Terima kasih Tuhan. Berkati juga anak-anak Tuhan, pegawai yang sudah bertugas hari ini, yang menjalankan tugas mereka hari ini melakukan penyiaran, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah saat ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami semua, umat-umat Tuhan. Bahkan untuk setiap persembahan yang sudah dibawa dan dipersembahkan menjadi persembahan yang berbau harum, menyenangkan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk setiap apa yang telah dinyatakan bagi Tuhan, kesetiaan, ketaatan untuk melakukan firman-Mu. Anak-anak Tuhan yang sudah membawa milik Tuhan perpuluhan ke rumah Tuhan, Tuhan juga memberkati dalam usaha pekerjaan, dalam segala yang dilakukan, Tuhan tetap membuat berhasil dan diberkati. Dan janji Tuhan itu akan terus nyata bagi setiap kehidupan umat-umat-Mu dalam segala aspek. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan, mengucap syukur dalam nama Yesus. Mari mengarahkan tangan dan hati, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini akan menjadi bagian kita semua, tiap pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu dan siap mengakhiri ibadah kami. Kita menyanyi haleluya, haleluya.

0: Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Demikian telah kita ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari GSPDI Philadelphia Tahuna. Atas nama pimpinan dan karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna, saya Ruth Manahede dan semua kru yang bertugas di lapangan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Baik, pada hari program masa tahunan demikian kita telah mengikuti secara langsung ibadah Minggu pagi di hari ini disiarkan langsung dari GSPDI Philadelphia Tahunan. 9 menit lepas dari pukul 11 Anda kembali mengikuti acara bersama kami di kesempatan siaran ini. Bersama ini pula saya Umi pamit suara. Selanjutnya pendengar Anda akan ditemani Alvina Tamarindang hingga pukul 18 waktu Indonesia.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah Anda miliki, Anda harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. If you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done.

0: tip your waitresses.
1: Welcome
2: your
1: to
2: pizza
1: the
2: is ready.
1: Table seven. Bubble room, ladies and gentlemen.
3: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

hari dimanapun Anda berada. Semoga hari Minggu ini membawa semangat dan kebahagiaan untuk Anda tentunya. Bagi masyarakat yang saat ini sedang menikmati waktu bersama dengan keluarga, karena hari ini adalah hari libur Anda, atau ada yang juga berkunjung ke tempat-tempat wisata bersama dengan orang-orang terkasih, atau menghadiri acara keluarga, ada yang berbelanja ke pasar, hingga sekedar bersantai di rumah. Selamat siang pendengar RRI. Kami Pro 1 tentunya akan hadir terus untuk Anda dengan informasi dan juga hiburan menarik yang akan kami hadirkan hingga pukul 18 nanti bersama saya Alfrina Tamarindang. Informasi dari

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?

Pendengar, pemerintah hingga kini belum mengumumkan jadwal resmi pembukaan pendaftaran masyarakat untuk mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana upacara tersebut akan digelar di Istana Negara Jakarta pada hari Senin 17 Agustus 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemerintah akan membuka kesempatan bagi masyarakat melalui mekanisme war tiket, namun jadwal dan tata cara pendaftarannya masih akan diumumkan kemudian. Hingga kini masyarakat belum dapat mengakses formulir maupun tautan pendaftaran resmi, karena itu masyarakat diminta menunggu pengumuman pemerintah dan tidak mudah untuk mempercayai tautan yang beredar di media sosial. Sebagai gambaran, pada penyelenggaraan tahun 2025, pendaftaran dilakukan melalui laman resmi Pandang Istana. Gelombang pertama dibuka pada 4 Agustus 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat, sedangkan kesempatan tambahan dibuka pada tanggal 7 sampai dengan 8 Agustus 2025. Meski demikian, jadwal tersebut bukan menjadi acuan resmi penyelenggaraan tahun 2026. Pemerintah menegaskan informasi resmi hanya akan diumumkan melalui kanal pemerintah. Walaupun pengumuman untuk pendaftaran masih belum ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ada beberapa dokumen dan kebutuhan ya yang dapat dipersiapkan sejak saat ini untuk pendaftaran mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Yaitu yang pertama tentunya adalah kartu identitas yang masih berlaku, data pribadi sesuai dokumen resmi, foto diri sesuai dengan ketentuan pendaftaran, nomor telepon aktif, alamat email yang aktif, perangkat untuk melakukan pendaftaran secara daring, serta koneksi internet yang stabil saat pendaftaran dibuka. Masyarakat dihimbau menunggu pengumuman resmi mengenai persyaratan pendaftaran tahun 2026. Ketentuan tahun sebelumnya tidak dapat dijadikan acuan final untuk penyelenggaraan tahun ini. Pada penyelenggaraan sebelumnya, peserta wajib mengambil undangan fisik sesuai jadwal panitia, dan pengambilan undangan dilakukan setelah seluruh tahapan verifikasi selesai.

0: Ya, apa Mak?
1: Cepet kesini Soleh.
0: Apa sih Mak?
1: Cepet galah.
0: Ya Allah Mak, Mak ngapain di dalam karung itu Mak?
1: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung Saleh. Ih, tolonglah Saleh.
0: Mak kegemukan, udah tahu gemuk juga masuk karung aja.
1: Ah, kamu bisa ngejek aja lah, bantuin Mak apa? Coba dibantuin sini.
0: Yaudah, tunggu, Saleh tarik ya. Satu, dua, tiga.
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Bosnya laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami. Tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakukan turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we concede late goal to Toulouse.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterstee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Radcliffe. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto di final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit, William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Radcliffe langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Radcliffe kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah disiplinlah dalam latihan.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excursure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua

0: basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada Perbasi Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
1: Kehadiran Perbasi di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
2: Kami terkasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari Perbasi Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Exure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Exure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis exure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
1: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. Perbasi Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program Perbasi Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Pecinta olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORTI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database, atlet FORTI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky Kim menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Turnamen, Festival Turnamen, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORTI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan

0: yang mana bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: AMSA kan juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, Empri yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Pendengar dari lagu Unmes, Anugerah Terindah, dan sebelumnya juga ada informasi dari Program 3 Jakarta. Kali ini kita ke informasi dari portal resmi kami, yaitu rri.co.id. Pelanggan PT PLN Persero tidak perlu khawatir menghadapi tarif listrik pada awal Agustus 2026, di mana pemerintah memastikan tarif listrik untuk seluruh pelanggan subsidi maupun non-subsidi masih tetap berlaku tanpa perubahan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian tarif tenaga listrik atau TTL triwulan 3 2026 yang berlaku sejak Juli hingga September 2026. Dengan demikian, tarif listrik pada periode 1 sampai 7 Agustus 2026 masih sama seperti yang diterapkan sebelumnya. Pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi, sementara itu 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap memperoleh bantuan tarif dari pemerintah. Kelompok penerima subsidi meliputi pelanggan sosial, rumah tangga kurang mampu, pelaku usaha kecil, industri kecil, hingga sektor UMKM. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi nasional.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Satu lagu untuk menemani suasana siang Anda yang sementara menikmati makan siang bersama dengan keluarga tercinta, atau juga ada yang sudah selesai makan siang dan mengambil waktu sejenak untuk beristirahat. Selamat beristirahat untuk Anda, karena dua hal ini sangat penting sekali untuk tubuh kita, apalagi dengan cuaca yang begitu panas pada beberapa hari terakhir ini. Kita butuh istirahat yang cukup ya, bahkan juga makan tepat waktu agar supaya tubuh kita tetap fit untuk melaksanakan berbagai tugas, pekerjaan, dan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Satu lagu pop Indonesia akan menemani Anda, dan setelah itu pada pukul 13 hingga pukul 14 kami akan hadir dengan lagu-lagu daerah. Juga ada informasi terkait dengan budaya yang ada di Indonesia.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Baru saja kita mendengarkan lagu dari Puspa dengan judulnya Binte Bilhuta. Sebuah lagu yang membawa kita mengenal lebih dekat salah satu ikon kuliner dari Provinsi Gorontalo. Ketika mendengar judulnya saja mungkin sudah membuat sebagian dari kita penasaran ya. Apalagi yang masih belum tahu tentang ikon kuliner dari Provinsi Gorontalo. Apa sebenarnya Binte Bilhuta itu? Pendengar, Gorontalo memang dikenal memiliki kekayaan kuliner yang begitu beragam. Ada perkedel Nike yang gurih, ilabulo yang legit, sate balanga yang kaya rempah, hingga sate tuna yang menjadi favorit banyak orang. Namun di antara berbagai hidangan tersebut, Binte Bilhuta menjadi salah satu sajian yang paling melekat sebagai identitas kuliner masyarakat Gorontalo. Secara etimologi, kata Binte berarti jagung, sedangkan Bilhuta berarti disiram. Jadi Binte Bilhuta dapat

dimaknai sebagai hidangan berbahan dasar jagung yang disiram dengan kuah bercita rasa khas. Di masyarakat Gorontalo, makanan ini juga dikenal dengan nama milu siram. Pendengar keistimewaan Binte Biluhuta terletak pada perpaduan bahan-bahannya. Manis alami dari pipilan jagung berpadu dengan gurinya ikan cakalang atau bisa juga menggunakan udang. Kemudian diperkaya dengan kelapa parut, aneka rempah tradisional, cabai, dan perasan jeruk nipis. Hasilnya adalah semangkuk hidangan yang menghadirkan harmoni, rasa manis, gurih, pedas, sekaligus juga segar. Penggunaan kelapa parut inilah yang menjadi salah satu pembeda Binte Biluhuta dengan sup jagung pada umumnya karena memberikan aroma yang khas dan rasa gurih yang alami. Tidak hanya memanjakan lidah, Binte Biluhuta juga dikenal sebagai makanan yang menyehatkan. Pipilan jagung mengandung karbohidrat, protein, serat, vitamin B, vitamin C, mineral, serta antioksidan yang sangat baik bagi tubuh. Ditambah dengan kandungan protein dari ikan atau udang, menjadikan hidangan ini sebagai pilihan makanan yang lezat sekaligus bernilai gizi tinggi. Namun yang membuat Binte Biluhuta juga begitu istimewa bukan hanya soal rasa ataupun kandungan gizinya, di mana di balik semangkuk hidangan ini tersimpan kisah sejarah yang syarat makna. Mengutip penulis buku Jejak Kuliner Indonesia, Mansur Pateda, di mana Binte Biluhuta telah dikenal sejak abad ke-15, pada masa itu Kerajaan Gorontalo dan Kerajaan Limboto kerap mengalami perselisihan hingga akhirnya perdamaian berhasil diwujudkan melalui diplomasi yang disimbolkan lewat kuliner. Pipilan jagung yang terpisah-pisah menggambarkan perpecahan yang pernah terjadi, sementara berbagai rempah yang menyatukannya dalam satu kuah melambangkan persatuan, kebersamaan, dan keharmonisan yang akhirnya terjalin. Dari filosofi itulah, Binte Biluhuta dikenang bukan hanya sebagai makanan, tetapi juga sebagai simbol perdamaian dan persatuan masyarakat Gorontalo. Makna itu masih terasa hingga sekarang. Binte Biluhuta menjadi gambaran harmoni antara daratan dan lautan Gorontalo. Jagung sebagai hasil pertanian melambangkan kekayaan bumi, sementara ikan dan udang mencerminkan melimpahnya hasil laut. Perpaduan keduanya menunjukkan bagaimana masyarakat Gorontalo memanfaatkan anugerah alam dengan penuh rasa syukur, lalu mengolahnya menjadi warisan kuliner yang membanggakan. Seiring perkembangan zaman, Binte Biluhuta pun mengalami berbagai variasi, ada yang menambahkan telur rebus, tahu, atau sayuran untuk memperkaya cita rasa dan kandungan gizinya. Namun ciri khasnya tetap dipertahankan, yaitu perpaduan rasa manis, gurih, pedas, dan segar yang membuat siapa saja ingin menikmatinya lagi. Tidak heran jika hidangan ini sering hadir dalam acara keluarga, pertemuan masyarakat hingga berbagai perayaan adat. Kehadirannya menjadi simbol kebersamaan sekaligus warisan budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, di mana atas nilai sejarah budaya dan kulinernya yang begitu kuat, Binte Biluhuta akhirnya ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2016.

0: Hey, aku punya uang 50 ribu nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong, 3 kali 50, 150 ribu.

Masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di siang hari ini. Dan dari Gorontalo, kali ini kita bergeser ke Kalimantan Selatan. Pendengar, masih berbicara terkait dengan kuliner. Kalau tadi kita mengenal Binte Biluhuta sebagai kuliner yang syarat makna, sejarah, dan kebersamaan, kali ini kita akan mencicipi kisah dari sajian khas Banjarmasin yang tidak kalah menarik, yaitu mie bancir. Sesuai namanya, mie bancir memiliki kuah yang nanggung atau tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak sekering mie goreng. Tekstur yang kini akrab disebut nyemek ini, inilah yang menjadi ciri khasnya. Mie kuning yang kenyal dipadukan dengan kuah kaldu kaya rempah, lengkap dengan suwiran ayam, telur rebus, dan taburan bawang goreng menciptakan cita rasa yang gurih dan menghangatkan. Konon hidangan ini lahir dari proses akulturasi budaya. Kehadiran para pedagang Tionghoa di Banjarmasin membawa tradisi mengolah mie yang kemudian dipadukan dengan bumbu dan rempah khas Banjar. Tidak heran jika mie bancir memiliki cita rasa yang unik dan berbeda dari hidangan mie di daerah lainnya. Masyarakat Banjar juga mengenal sajian ini dengan sebutan mie habang karena kuahnya yang berwarna kemerahan akibat perpaduan rempah dan saus tomat. Seiring waktu, mie bancir pun berkembang dengan berbagai pilihan pelengkap, mulai dari ayam, telur, hingga ceker ayam, tanpa menghilangkan cita rasa khasnya. Jadi jika berkunjung ke Banjarmasin, pendengar, semangkuk mie bancir tentu menjadi kuliner yang wajib dicoba. Dari kuahnya yang kaya rempah hingga kisah akulturasi budaya di baliknya, mie bancir menjadi bukti bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki warisan kuliner yang unik dan layak untuk terus dikenalkan kepada generasi berikutnya.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Pendengar masih ada dua lagu daerah lagi, dua lagu dari daerah Ambon kami hadirkan. Dan setelah itu pada pukul 14 kami akan hadir dengan informasi untuk Anda, Sari Lintas Nusa Utara sepekan.

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini untuk lagu dari Toton Karibo featuring Novia Bahmit dan Jackson dengan judulnya Ambon Manise. Dan selanjutnya kita ikuti bersama Sari Lintas Nusa Utara Sepekan.

Radio Republik Indonesia Tahuna dengan serilitas Sultan Sepegan, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas panjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Dalenggade, memulai berita pertama.

0: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menjamin bahan kebutuhan pokok tetap tersedia, terutama beras, minyak goreng, dan gula pasir. Hal itu dikatakan Bupati Sangihe Michael Tungari saat acara launching kios pangan di Pasar Towo Tahuna. Menurut Bupati, bahwa mulai dari distribusi dan stok tetap diupayakan tersedia agar masyarakat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.
1: Oleh karena itu, menjaga kesediaan stok pangan saat ini bukan hanya berkaitan dengan pengendalian inflasi, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya kemanusiaan kita semua untuk harus memastikan bahwa pasokan logistik tetap tersedia dan dapat menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang sekarang terdampak oleh bencana secara cepat, secara tepat, dan secara berkelanjutan.
0: Bulog Cabang Sangihe membuka kios pangan AWU di Pasar Towo Tahuna dalam mendukung stabilisasi pangan dan distribusi bagi masyarakat. Acara launching kios pangan AWU digelar di areal parkiran Terminal Towo dihadiri Bupati Sangihe Michael Tungari yang sekaligus melakukan gunting pita. Kepala Bulog Cabang Sangihe Arsul Talama dalam laporannya mengatakan bahwa Bulog yang dipercayakan negara dalam menjaga stabilitas pangan daerah selalu siap untuk memastikan stok tetap tersedia. Kios pangan yang dilakukan untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terutama pangan yang dikuasai Bulog seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng.
2: Dasar pelaksanaan Kepres nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, pasal 16, pemerintah daerah wajib bersinergi dengan BUMN pangan yaitu Perum Bulog dalam pengadaan penyaluran pangan Pemda CBPD. Permendag nomor 7 tahun 2020 tentang penugasan kepada Perum Bulog yakni melakukan stabilisasi harga pangan pokok, beras, minyak goreng, gula dan lainnya, dan Pemda mendukung melalui Dinas Perindak Daerah. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, terwujudnya kios pangan AWU ini terlepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan.
0: Sementara itu, Bupati Michael Tungari mengatakan bahwa pembukaan kios pangan di Pasar Towo sebagai bukti kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaan stok dan harga pangan. Menurut Bupati, kehadiran kios pangan akan menjaga kestabilan harga dan memudahkan masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok.
1: Melalui tim pengendalian inflasi daerah bersama Perum Bulog Cabang Tahuna dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Ketahanan pangan bukan sekedar persoalan tersedia bahan makanan. Ketahanan pangan adalah tentang memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa kebutuhan pokok mereka dapat dipenuhi kapanpun mereka perlukan.
0: Bupati Sangihe Michael Tungari bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda melakukan monitoring atau pengawasan dalam kegiatan operasi pasar terhadap bahan kebutuhan pokok di Pasar Towo Tahuna. Kegiatan tersebut dilakukan serangkaian dengan acara peresmian kios pangan AWU yang diinisiasi Perum Bulog Cabang Sangihe. Pada kesempatan itu, Bupati Sangihe bersama Forkopimda melihat langsung kondisi Pasar Towo dan berdialog dengan para pelaku usaha, terutama penjual bahan pangan.
3: Bagaimana?
4: Selamat pagi.
3: Pasar Gereja.
4: Pasar Gereja 44.
3: Oh, pas sekali ya?
4: Iya.
3: Tomatnya?
4: Tomat ada 10.000.
3: Bawang merah 50.
5: Dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Sangihe, kurang lebih 5 kecamatan sudah menyampaikan laporan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe. 5 kecamatan tersebut masing-masing Kecamatan Tabukan Selatan, Tamako, Manganitu, Manganitu Selatan, dan Kecamatan Kepulauan Marore. Kepala BPBD Sangihe, Wanula Besi, di wawancara RRI menyampaikan bahwa 5 kecamatan ada berbagai fasilitas yang rusak diakibatkan oleh tanah longsor maupun banjir bandang. Akibat banjir dan tanah longsor, akhirnya pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
6: Sehingga pemerintah daerah sejak kemarin telah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mobilisasi berbagai potensi untuk dapat melaksanakan penanganan secara cepat, tepat, dalam rangka penanganan terhadap korban yang atau keluarga-keluarga yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi kemarin.
5: Data terkait bencana alam pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menerima laporan secara berjenjang mulai dari desa, kelurahan, sampai kecamatan. Kepala BPPD Kabupaten Sangihe, Wanu Lawesi diwawancara RRI membenarkan hal itu. Ia menyampaikan bahwa sesuai standar operasional prosedur SOP dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, paling lama 3 hari setelah bencana terjadi harus disampaikan ke BPBD di masing-masing daerah.
7: Memang SOP kita itu hanya 3 hari setelah kejadian, maka menjadi kewajiban pemerintah kampung, kelurahan, dan kecamatan untuk menyampaikan laporan itu kepada kami. Dan setelah laporan sudah rampung di 3 hari, kami langsung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
5: Badan SAR Nasional Basarnas siap menerima laporan dari siapa saja terkait peristiwa bencana yang terjadi. Ketua Posar Tahuna Marjoto diwawancarai RRI Selasa 28 Juli 2006 menyampaikan bahwa standar operasional prosedur SOP Basarnas setiap kegiatan dari kepolisian dan BPBD memiliki wilayah yang cukup besar, di mana Posar Tahuna membawahi 3 kabupaten bersaudara, Sangihe, Talaut, dan Sitaro, siap menerima laporan masyarakat terkait peristiwa bencana yang terjadi. Apalagi jika laporan tersebut sudah A1, dengan cepat personil Basarnas menuju lokasi kejadian.
8: Kalau memang sudah A1, maka 20-25 menit kami harus bergerak untuk menuju ke LKP di mana ada kejadian.
0: Diduga diselundupkan dari negara tetangga Filipina, puluhan dus krim pemutih brilian berhasil diamankan tim gabungan TNI Polri dalam kegiatan operasi yang dilakukan. Tim berhasil menggagalkan kosmetik jenis tersebut di perairan Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Senin malam. Penindakan dilakukan sekitar pukul 23.45 WITA dalam rangka operasi gabungan TNI Polri setelah petugas menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya perahu yang akan masuk dan bersandar di perairan Kampung Tariang Baru. Petugas berhasil menemukan sebuah perahu yang mengangkut kosmetik jenis krim brilian yang diduga berasal dari Filipina. Kapolsek Tahuna yang juga selaku ketua tim lintas batas operasi Ibtu Cergli Sarite saat dikonfirmasi awak media mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan awal menemukan sebanyak 29 dus kosmetik krim brilian dengan masing-masing dus berisi 100 kemasan sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai 2.900 kemasan. Ia menjelaskan sesuai informasi yang diperoleh, para pengangkut hanya bertugas membawa barang hingga wilayah Sangihe. Sementara tujuan akhir distribusi barang tersebut masih belum diketahui apakah akan dikirim ke Manado atau ke daerah lainnya.
9: Jadi diinformasikan untuk rekan-rekan media, tadi malam ada operasi bersama dengan TNI dari Lanal dan dari Pamputer, dan tadi malam itu menangkap perahu yang diduga berasal dari Filipina, dan di dalamnya itu terdapat barang Filipina berupa kosmetik, dan diamankan itu ada 29 dos dan di dalam satu dos itu ada 100 pcs. Jadi ada 2.900 pcs kosmetik yang diamankan, dan sekarang barang itu akan diserahkan ke Satreskrim, kemudian juga mungkin akan diserahkan ke Balai Pom untuk proses lanjut. Untuk sementara yang kami amankan itu baru 2 orang ABK. Nanti untuk kelanjutannya akan dilakukan interogasi maupun penyelidikan lanjut siapa yang punya itu barang, nanti akan diproses lanjut.
0: Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna memastikan pelaksanaan proyek 2 pelabuhan yakni Nusantara Tahuna dan Matutuang berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Untuk saat ini, progres pekerjaan fisik untuk pelabuhan Nusantara Tahuna telah di atas 60%, sementara untuk pelabuhan Matutuang hampir 50% proses pekerjaannya. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna, Mifrid Palanewen, saat dikonfirmasi terkait progres proyek miliaran rupiah tersebut. Menurutnya, selain memastikan proses pekerjaan memiliki progres yang sesuai, juga menyangkut kebutuhan bahan baku yang harus mengacu perencanaan pekerjaan.
10: Progres fasilitas pelabuhan saat ini untuk Pelabuhan Tahuna sudah sementara berjalan atau berprogres. Untuk fisik saat ini, Pelabuhan Tahuna sudah di 61% dan Pelabuhan Matutuang di 43% kurang lebih. Semua proses rehabilitasi sementara berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Nah, kemudian pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan peruntukan spesifikasi yang telah direncanakan oleh pihak UPP kelas 2 Tahuna dan pihak Kementerian Perhubungan Laut melalui detail engineering design yang ada.
0: Belakangan media sosial diramaikan dengan dugaan pungutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah dalam rencana kegiatan syukuran purna tugas pelaksana tugas PLT Kepala Dinas. Bahkan polemik tentang nominal yang dibebankan mengindikasikan bahwa pemberian tersebut bukan kerelaan tetapi keharusan dari sekolah maupun bidang di jajaran instansi tersebut. Menanggapi postingan di medsos PLT Kepala Dinas Dikbud Sangihe, Yulin Manangkalangi tidak menampik sebab memang akan digelar acara syukuran. Kepada awak media, ia menjelaskan bahwa acara syukuran merupakan inisiatif dirinya di saat purna tugas setelah mengemban tanggung jawab melalui jenjang karir dari seorang guru hingga dipercayakan sebagai PLT Kadis Dikbud. Jika berkembang adanya dukungan dari kolega yang selama ini menjadi mitra kerja, tidak sepengetahuannya, murni kerelaan dan tanpa ada paksaan sebab acara telah dipersiapkannya.
11: Terkait ibadah syukur, itu benar. Dan itu real, kita pemotivasi, kita penginisiatif. Inisiatif diri, karena itu kita merasa syukur pada Tuhan. Ya, tidak semua orang Tuhan kasih kesehatan sampai di umur 60 tahun. Tidak semua orang kasih kesempatan sampai di karir guru paling tinggi. Kita melewati guru, kepala sekolah, pengawas, sampai PLT. Adapun ada inisiatif dari orang, kita kan ingin tahu. Tapi untuk apa kan kita juga biayai ini kasihan. Tapi kalau ada inisiatif sebagai bentuk penghargaan, di tengah-tengah kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan sebagai manusia, tapi selama ini kita berusaha menjalin kita punya hubungan kemanusiaan dengan orang lain, tentu juga apresiasi orang pekita.

0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar ajang pemilihan Ungge Momo tahun 2026. Ketua Panitia Pemilihan Ungge Momo Sangihe tahun 2026, Dr. Ribut Tenggari Mges diwawancari RRI Kamis 29 Juli 2026 mengatakan, gelaran pemilihan Ungge Momo dalam rangka memberi kesempatan kepada kaum muda untuk berkarya. Di samping itu, menjadi duta budaya, duta wisata bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan pemilihan Ungge Momo tahun ini, tema yang diangkat muda berkarya, budaya terjaga, dan wisata berjaya. Ia menyampaikan untuk kriteria Ungge Momo usia 17-20 tahun serta mengenal pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Tentunya kita mengharapkan adanya putra dan putri Ungge dan Momo Sangihe yang secara umum kita memilih ada batasan usia antara 17-20 tahun, kemudian tentunya berpenampilan yang baik, fisik dan bebas narkoba dan menguasai bahasa, baik itu bahasa Timbas, serta tentunya mengenal budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Fungsi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe terimplementasi melalui pelaksanaan uji petik terhadap penerimaan retribusi parkiran. Kegiatan uji petik yang dilaksanakan selama kurang lebih 6 hari atau selama sepekan menunjukkan bahwa potensi penerimaan pendapatan asli daerah PAD dari retribusi parkir berbanding terbalik dari capaian Dinas Perhubungan Daerah hanya kurang lebih 200 juta rupiah per tahun. Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi saat ditemui mengatakan

0: diberikan ke SKPD khususnya Dinas Perhubungan masih di bawah dan tidak pernah tercapai. Banyak ya alasan-alasan yang Kadis sampaikan. Ya, makanya kita turun langsung satu minggu untuk menjadi suatu bahan pertimbangan dalam hal ini. Satu minggu itu kita dapat berapa? Dan itu menjadi acuan buat orang dalam penyusunan anggaran di Indo ke depan, karena orang sudah tahu DP hasil segini. Hasilnya selama satu minggu itu sekitar 20 jutaan.
1: Terhitung sejak Rabu 29 Juli 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sengihe menggelar rapat bersama mitra kerja dalam rangka evaluasi program semester pertama tahun anggaran 2026. Pelaksanaan rapat komisi DPRD merupakan salah satu fungsi yang dijalankan anggota legislatif untuk memperoleh gambaran atau informasi tentang pelaksanaan program kerja di setiap perangkat daerah selama satu semester. Wakil Ketua 2 DPRD Sengihe Marvin Huntong saat dikonfirmasi di sela-sela rapat evaluasi menjelaskan bahwa rapat komisi merupakan wadah yang strategis dalam kolaborasi untuk program pemerintah daerah ke depan. Di sisi lain mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam hubungan pencapaian target yang akan didukung sepenuhnya oleh DPRD.
2: Dari hari Rabu sampai hari Jumat kami dalam agenda rapat evaluasi semester dalam hal mengevaluasi kinerja-kinerja terhadap UPD yang menjadi mitra kerja Komisi 3. Tentu banyak hal yang perlu kami bahas terkait serapan anggaran dan PAD. Ini yang menjadi dorongan dari kami selaku mitra kerja dari UPD yang menjadi mitra kerja Komisi. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya kendala, ini yang patut kami komunikasikan dalam rapat yang sedang berlangsung.
3: Perbaikan jaringan bawah laut Palaparing Melongwane Morotai sempat membuat panik pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sangihe Ronald Lumiu ketika diwawancarai RRI Rabu 29 Juli 2026. Menurut Lumiu, masalahnya pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada beberapa waktu yang lalu baru selesai dengan perbaikan segmen Tahuna Melongwane. Terkait permasalahan jaringan internet di Kabupaten Bersaudara yakni Sangihe, Talaut dan Sitaro yang terkena dampak perbaikan kabel Palaparing segmen Melongwane Morotai mengikuti pertemuan di Manado. Dalam pertemuan tersebut, tim Bakti telah memonitor terdapat 2 serat kabel yang putus, sementara 24 lainnya dalam posisi high bending.
4: Apa itu high bending? Itu posisi kabel dalam keadaan tertutup atau terjepit. Kalau orang tua bahasa juga lebih bilang KJP ini. Nah, penyebab sesuai dengan penjelasan dari pihak Bakti dan PTLTI, penyebabnya adalah diawali dengan gempa yang terjadi tanggal 26 ini, 2026, dengan kekuatan 5,5 itu, diikuti dengan gempa pada tanggal 8 Juni 2026, 7,7 magnitudo, dan gempa susulan kurang lebih 200 gempa susulan sampai dengan 1 menit.
3: Berada di dunia keterbukaan informasi publik, era digitalisasi, segala sesuatu hampir tidak terbatas. Pernyataan ini dikemukakan Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sangihe, Julian Pesik, ketika diwawancara RRI Jumat 31 Juli 2026. Di era digitalisasi saat ini, berbagai informasi bisa diakses oleh siapa saja yang memiliki akun media sosial dan punya smartphone, maka dengan leluasa bisa mengakses informasi. Menurut Julian, dengan hadirnya berbagai platform digital yang ada termasuk media sosial harus dimanfaatkan dengan baik. Sebaliknya, ungkap Julian, jika ada informasi hoax atau tidak benar yang bisa membatasi akses tentu admin yang bersangkutan.
5: Jadi tentu saja karena masing-masing punya akses media sosial, kita tidak dapat membatasi. Kalaupun hal tersebut ada dalam media Facebook dan ada terbentuknya grup, tentu yang pertama yang bisa membatasi akses adalah mungkin admin yang ada. Tetapi karena ini media sosial, segala sesuatu tidak menutup kemungkinan terjadi. Apalagi atas dasar suara ataupun keluhan dari masyarakat.
6: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: lagu dari studio sekaligus mengawali kebersamaan kita juga dalam program acara Prodangdut edisi 2 Agustus 2026. Oke, sudah ada yang bergabung nampaknya. Kita langsung saja ke penelpon yang pertama, Prodangdut. Halo, selamat sore. Siang ini baru.
1: Assalamualaikum, Mbak Lian.
0: Iya, waalaikumsalam. Mairona?
1: Iya, betul, Pak.
0: Oke, silakan Mairona.
1: Sedikit lagu darinya, Ice Trisnawati, Singgasana Cinta.
0: Ice?
1: Iya.
0: Singgasana. Oke, kita cari dulu lagunya. Kirim-kirim iya. Dulu.
1: Iya, Singgasana Cinta. Dalam salamnya, Mbak Jambalian, jangan tugas saya tuntas. Jaga kesehatan, bilang sama operatornya bercepat dibagusi jaringan.
0: Iya, mudah-mudahan ya bisa kembali pulih secepatnya ini jaringan.
1: Ya baru menuju Winda, Pak Wama di api, ada Arsri. Semua adalah Mbak para pecinta perundang dulu siang menjelang sore ini, Mbak.
0: Oke, Mairona, halo.
1: Iya.
0: Iya, untuk lagu Ice Trisnawati yang Singgasana Cinta masih belum ada di folder kami. Ada lagu yang lain? Mungkin penyanyinya Ice Trisnawati, tetapi lagunya yang lain.
1: Yang mana ya? Yang dari
0: Ice Trisnawati di sini masih ada beberapa lagu yang lain seperti dengan judul Seruling Cinta, Stop Pacaran, Untukmu Untukku, dan yang mana?
1: Yang ganti ada, ganti.
0: Oh, ganti. Judulnya apa ya, ini? Lagu-lagunya apa?
1: Dari apa? Dari Evita Mala, Hari-Hari Cintaku.
0: Evita Mala.
1: Ya, Evita Mala, Hari-Hari Cintaku.
0: Hari-Hari Cintaku, berarti setiap hari selalu jatuh cinta. Hari-Hari Cinta, oh ya, ini ada lagunya. Ada ini Mairona lagunya. Halo, Mairona. Oh, baik. Tidak ada modulasi, kita tutup dulu. Kalau Mairona ingin gabung lagi, silakan ya. Masih di line telepon 08-1255-03-8009. Tetapi sebagai informasi untuk lagu yang di-request sudah kami temukan pada saat ini. Prodangdut, halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum, Prodangdut, dan selamat kita.
0: Iya, waalaikumsalam. Apa kabar, Sulsel?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Baik, sehat, waduh, luar biasa ini. Kalau di Sulsel saat ini cuacanya panas ataukah hujan? Kalau di Tahuna ini sebagai informasi cuacanya panas sekali.
2: Sama juga panas sekali, tapi tadi malam sekitar jam 1 malam hujan deras. Sudah 3 malam berturut-turut ini.
0: Oke, kalau kami tidak ada hujan ini beberapa hari, yang adanya cuaca panas sekali. Kalau mau dilihat ini satu orang ada 2 matahari ini, Asri. Panas ya, memang.
2: Sama juga di sini, kalau siang panas, tapi kalau malam hujan.
0: Hujan ya, kalau kami di sini tidak ada hujan beberapa hari ini, memang panas terus.
2: Siangnya luar biasa juga panas.
0: Luar biasa ya, ini dampak dari El Nino ini.
2: Makanya panas-panas ini enaknya itu es kelapa.
0: Betul, es kelapa muda, cocok memang.
2: Iya.
0: Oke, untuk lagu dangdut ini Asri, lagunya lagu apa?
2: Pengen dengar lagunya Secangkir Madu Merah.
0: Secangkir Madu Merah.
2: Iya. Yeah.

0: Amelina dan Sheda ini ya.
1: Iya, saya kirim kalau Yudi. Kirim salam, ada Uke, ada Pandu, ada Pak Udo. Sudah Opa Belkis, Putra Makassar, Nyaruna di Medan, ada Papa Pandi, Mama Udo, ada Mama Wawo, Mama Iki, ada Mama Ade Hatik, ada Mama Puarki, Mama Putuan, ada Mama Purei, ada Nisa, Winda, Nova, buat semuanya tanpa terkecuali. Karena gitu, juga terima kasih banyak dan selalu selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih sudah bergabung Asri di Sulawesi Selatan. Oke, terputus yang tadi sudah sempat mendaringkan line telepon ya. Sudah berdering di sini tapi setelah diangkat terputus, silakan dicoba kembali. Kalau 1-2 kali masih belum bisa terhubung, coba lagi sekali ya. Sekali dua kali lagi untuk bisa bergabung.

di Medan, Evita Mala Hari-Hari Cinta, dilanjutkan dengan lagu Secangkir Madu Merah Amelina dan Sheda untuk Asri yang ada di Sulawesi Selatan atau tepatnya di Luwu Timur.

Tahukah Anda, setiap tanggal 1 Agustus dunia memperingati Hari Kanker Paru Sedunia sebagai pengingat akan pentingnya menjaga kesehatan paru-paru dan meningkatkan kesadaran terhadap penyakit kanker paru. Kanker paru merupakan salah satu jenis kanker dengan angka kematian tertinggi di dunia. Namun, peluang untuk mendapatkan hasil pengobatan yang lebih baik akan meningkat apabila penyakit ini terdeteksi sejak dini. Merokok masih menjadi faktor risiko utama, tetapi kanker paru juga dapat dialami oleh orang yang tidak merokok. Paparan asap rokok, polusi udara, zat kimia berbahaya, hingga faktor keturunan juga dapat meningkatkan risiko. Karena itu, hentikan kebiasaan merokok, hindari paparan asap rokok, terapkan pola hidup sehat, dan segera lakukan pemeriksaan jika mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh, sesak nafas, nyeri dada, atau batuk berdarah. Mari jadikan Hari Kanker Paru Sedunia sebagai momentum untuk lebih peduli terhadap kesehatan paru-paru, karena deteksi dini dan pencegahan dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa.

0: Ruth. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Waunya.
0: Iya, selamat sore juga dari KB2 ini.
1: Oh iya, kemudian.
0: Ya.
1: Oh ini, aku saja yang ada pada telepon.
0: Bagaimana?
1: Iya, aku kata telepon itu penyiar.
0: Bagaimana?
1: Ada ini, ada ini.
0: Oh, Au Nisa. Kawe, Wak, deh. Merindu, Opiro. Ya, karena memang beberapa hari ini memang tidak dapat dengar siaran
1: ya.
0: Pro satu dorang. Kecuali mau pakai aplikasi RRI Digital, stokang mak wau. Cuman itu harus di-download juga di Play Store dan App Store. Cuma karena jaringan lagi tidak terlalu bagus saat ini gangguan, sulit juga untuk mau download DP aplikasi.
1: Iya. Saya ke rumah awal, ke rumah bunga dia. Mau, dia nggak jaga.
0: Jadi mau
1: baru buka.
0: Oke, oke. Baik. Jadi aku tanya informasi ini.
1: Iya.
0: Oh, lagu apa ini?
1: Apa dia? Aku.
0: Memang. Hey Didiana Kang, di mana ada kamu, di situ ada aku. Siap, ada DP lagu ini mau kirim jo.
1: Sama buat kemudian selamat selamat tugas. Sampai ketemu.
0: Makasih.
1: Ada Bapak Wawu dan Ibu.
0: Salam untuk Bapak Wawu.
1: Selamat hari ulang.
0: Oke.
1: Ya, untuk di rumah. Pedora, asli dia buat pengumuman orang tu, betul di semua.
0: Terima kasih, so bergabung. Selamat sore, salam untuk Bapak Wawu dan juga semua yang ada di rumah ya, yang sementara memonitor siaran kami Pro 1 RR.

Ya, yang sedang menikmati suasana santai dengan orang-orang tercinta, orang-orang rumah, atau juga di tempat kerja Anda bersama dengan rekan-rekan kerja. Selamat sore, selamat menikmati suasana bersama dengan orang-orang terkasih. Tetap semangat juga bagi Anda yang masih dengan tugas-tugas pekerjaan, karena walaupun di hari Minggu tidak semua libur ya, ada yang masih tetap dengan tugas dan tanggung jawabnya, apalagi kalau di bagian operasional ya. Selamat sore tentunya untuk Anda semua. Semangat terus, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan tubuh sehingga pekerjaan apapun yang akan kita lakukan pasti bisa kita kerjakan kalau tubuh kita sehat. Nah, pendengar RRI, untuk menemani suasana sore hari Anda, kita ke lagu requestnya Mama Wawu. Hey Didiana, di mana ada kamu? Di situ ada aku.

Sementara menanti Anda bergabung, kami akan lanjut dengan menghadirkan lagu-lagu dangdut ya, untuk membuat lebih semangat lagi suasana kita di sore hari ini. Tetapi bila ada yang bergabung, kami akan memprioritaskan yang bergabung tentunya dalam program acara Pro Dangdut. Jadi lagu kami pending, kami terima penelpon.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

Indonesia Tengah dan masih pendengar RRI, pendengar Pro 1, kita masih di program acara Pro Dangdut. Silakan di line telepon 08125538009. Tadi sudah ada beberapa penelpon yang bergabung, ada Mayrona di Medan, Astri di Sulawesi Selatan, dan juga

Adil di Tola. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak DP lagu Rere Amora, Mungkin Ini Nasibku. Salam jo buat kalian yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran. Itu jo Kak, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih juga sudah bergabung Mama Nadil di

tinggi. Harga ikan pun ikutan mahal ya beberapa hari terakhir. Yang pasti apapun profesi Anda, pekerjaan Anda, tetap jaga keselamatan Anda. Ada lagu dari Rere Amora kita dengarkan, Mungkin Ini Nasibku, untuk Mama Nadil di Tola.

0: musuh Indonesia resmi gue.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak.

0: Anda bergabung tentunya di Prodangdut di lembaran kedua bulan yang baru, bulan Agustus 2026.
1: Ayo kawan-kawan gembira.
0: Nomornya masih sama di 08125503 8009. Kami kembali menghadirkan lagu-lagu dari studio untuk Anda.

Pendengar, satu lagu terakhir kami hadirkan untuk mengisi program acara Pro Dangdut di edisi hari ini. Terima kasih untuk beberapa penelpon yang sudah bergabung masuk dalam program acara Pro Dangdut edisi siar kali ini. Anda bisa mencoba kembali untuk bergabung dalam program acara Pro Dangdut besok hari di jam yang sama. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Setelah program acara Pro Dangdut, pendengar Pro 1 masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pop Indonesia, diselingi juga dengan informasi dari rri.co.id yang dapat Anda monitor melalui frekuensi 105,4 MHz juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
4: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun.

Pendengar kapal motor penumpang Mutiara Sentosa 2 dilaporkan terbakar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu 2 Agustus 2026. Tim SAR bersama sejumlah unsur terkait saat ini masih melakukan upaya evakuasi terhadap seluruh penumpang. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit P. mengatakan, informasi awal diterima petugas pukul 8 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut dari Syah Bandar Tanjung Perak terkait adanya kapal yang terbakar di perairan utara Madura. Satu menit kemudian, tepatnya pukul 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, PT atau SIM Lampung Pelayaran menghubungi petugas siaga kantor SAR Surabaya menginformasikan bahwa KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar dengan jumlah orang di atas kapal sekitar 250 orang mengalami kebakaran. Perusahaan memperoleh informasi dari nahkoda bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan setelah menyampaikan laporan tersebut, nahkoda tidak dapat dihubungi kembali. Berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak, diketahui posisi kapal berada sekitar 19 mil laut utara Pulau Burung Sapudi. Saat itu kondisi kapal dilaporkan habis, hampir terbakar habis, sementara para penumpang bertahan di anjungan dan haluan kapal. Proses evakuasi mulai dilakukan oleh TB Hasnur 26, sementara Pos SAR Sumenep mengerahkan RIP 01 untuk menuju lokasi. Hingga berita ini ditulis, proses evakuasi masih berlangsung, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban maupun penyebab kebakaran kapal tersebut.

0: Tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

Terlalu Sayang, lagu dari Denda, lagu yang dirilis pada tahun 2013. Dan masih dengan lagu-lagu hiburan di sore hari ini, masih dengan tahun rilis yang sama juga, 2013, kita ke lagu Ariel Tatum dengan judul Curi-Curi.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Banyak orang yang masih menganggap semua sepatu dapat digunakan untuk berolahraga tanpa mempertimbangkan fungsi dan resikonya. Padahal, pemilihan sepatu yang tepat berperan besar menjaga kenyamanan, performa, sekaligus juga mencegah cedera. Melansir dari berbagai sumber kesehatan, penggunaan sepatu olahraga khusus membantu melindungi kaki selama melakukan olahraga ringan maupun juga berat. Perlengkapan tersebut dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan gerakan sehingga mampu meningkatkan kenyamanan sekaligus juga mengurangi resiko cedera. Pendengar, sepatu olahraga khusus memiliki bantalan yang mampu meredam benturan ketika kaki menyentuh permukaan tanah. Perlindungan tersebut membantu mengurangi tekanan berlebih pada telapak kaki, pergelangan, lutut, hingga pinggul. Setiap cabang olahraga memerlukan karakteristik sepatu yang berbeda sesuai pola gerakan dan intensitas aktivitasnya. Sepatu lari misalnya dirancang menyerap hentakan, sedangkan sepatu basket memberikan dukungan saat bergerak menyamping dan melompat. Selain melindungi tubuh, sepatu olahraga yang tepat juga membantu meningkatkan kenyamanan ketika melakukan latihan lebih lama. Kaki terasa lebih stabil sehingga pengguna dapat bergerak lebih percaya diri dan juga mengurangi rasa cepat lelah. Memilih sepatu olahraga tidak seharusnya hanya mempertimbangkan model atau tampilan yang menarik semata, namun juga fungsinya. Menyesuaikan sepatu dengan jenis olahraga menjadi langkah penting untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, juga performa tubuh. Informasi-informasi yang kami hadirkan di sore hari ini, pendengar, Anda bisa membacanya di rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Tahukah Anda, setiap tanggal 1 Agustus dunia memperingati Hari Kanker Paru Sedunia sebagai pengingat akan pentingnya menjaga kesehatan paru-paru dan meningkatkan kesadaran terhadap penyakit kanker paru. Kanker paru merupakan salah satu jenis kanker dengan angka kematian tertinggi di dunia. Namun, peluang untuk mendapatkan hasil pengobatan yang lebih baik akan meningkat apabila penyakit ini terdeteksi sejak dini. Merokok masih menjadi faktor risiko utama, tetapi kanker paru juga dapat dialami oleh orang yang tidak merokok. Paparan asap rokok, polusi udara, zat kimia berbahaya, hingga faktor keturunan juga dapat meningkatkan risiko. Karena itu, hentikan kebiasaan merokok, hindari paparan asap rokok, terapkan pola hidup sehat, dan segera lakukan pemeriksaan jika mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh, sesak nafas, nyeri dada, atau batuk berdarah. Mari jadikan Hari Kanker Paru Sedunia sebagai momentum untuk lebih peduli terhadap kesehatan paru-paru, karena deteksi dini dan pencegahan dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa.

Informasi olahraga pendengar, Garuda Putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin keluar sebagai juara Taipei Open 2026. Leo Daniel sukses menuntaskan perlawanan dari unggulan 5 asal Malaysia Aaron Chia, Aaron Tai, strike set dengan skor akhir 23-21, 21-19. Pertandingan berlangsung selama 42 menit di lapangan 1 Taipei.

Taipei Arena pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Dan Leo Roli Carnando, Daniel Martin menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang juara di turnamen berlevel Super 300 ini. Gelar kedua Leo Daniel usai kembali dipasangkan setelah sebelumnya juara di Thailand Open 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pukul 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah, dan saat ini pendengar RRI khususnya kaum muslimin dan muslimat, kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami sekaligus juga menantikan dikumandangkan azan maghrib, di mana hari ini 2 Agustus 2026 azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: Puasa adalah bagian nikmat yang besar dari Allah yang bisa menghidupkan suasana hati, menggelorakan semangat, meneduhkan jiwa. Rasa yang indah, rasa penuh kelembutan adalah rasa yang membuat kita bisa merasakan kehangatan dan keagungan Allah.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

0: أهلك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan pendengar RRI, masih ada satu lagu lagi untuk melengkapi kebersamaan kita dalam lagu-lagu bernuansa islami pada edisi siar kali ini.

Rosa 1, pendengar RRI, frekuensi 105,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Anda bisa memonitor siaran kami Rosa 1 RRI Tahuna. Dan masih dengan musik-musik hiburan juga informasi di malam hari ini. Update informasi tentunya dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Ya, mendengar RRI, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani meminta masyarakat cermat mengenai standar mutu atau kualitas beras. Ia menghimbau masyarakat selaku konsumen agar dapat membedakan beras premium dan medium secara tepat. Menurutnya, kategori beras tidak semata-mata ditentukan oleh warna yang putih, tampilan yang mengilap, merek ataupun klaim pada kemasan. Menurutnya, kategori beras berdasarkan parameter mutu yang telah diuji. Nah, pendengar RRI, secara lengkap informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kamu lagi ngapain sama daun sebanyak itu?
1: Ini lagi coba bikin konfeti buat acara ulang tahun nanti.
0: Emang boleh sehemat itu?
1: Ya boleh lah. Ini tuh bukan cuma buat berhemat tahu, tapi lebih ramah lingkungan.
0: Iya, aku paham sih. Tapi kan ribet, Shay. Coba kamu beli yang siap pakai. Pasti nggak perlu seribet ini buat konfetinya.
1: Kan kita semua punya cara masing-masing buat menjaga lingkungan kita. Kamu tahu nggak? Konfeti yang biasa kita beli di toko itu terbuat dari PVC dan plastik lainnya. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Konfeti tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga merugikan satwa liar karena hewan bisa jadi tertarik pada kilauan yang keluar dari potongan plastik dan memakannya. Limbah ini juga dapat berakhir di sungai dan lautan, sehingga membahayakan ikan dan kehidupan laut lainnya.
0: Wah, besar juga ya dampaknya pada lingkungan.
1: Nah, makanya kita wajib cari alternatif buat konfeti yang lebih ramah lingkungan.
0: Sini deh, aku bantu buat konfetinya.
1: Nah, gitu dong, dari tadi, kek.

Ya, mendengar satu lagi update informasi dari rri.co.id untuk malam ini, tim SAR gabungan mengerahkan sedikitnya 9 kapal untuk mengevakuasi penumpang dan awak kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa 2. Kapal rute Surabaya-Makassar itu terbakar di perairan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Minggu 2 Agustus 2026. Kepala Seksi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti mengatakan titik kebakaran berada di koordinat 063. Kami ulang. Sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep. Hal ini dilaporkan berdasarkan hasil koordinasi dengan petugas gabungan yang telah bergerak ke lokasi. Pendengar, terkait dengan 9 kapal yang dikerahkan untuk evakuasi penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Madura ini, Anda bisa baca secara lengkap di rri.co.id.

Ya, pendengar RRI, selanjutnya bersama Pro 1 RRI Tahuna, kita akan mengikuti cerita dalam drama radio. Dan untuk edisi hari ini dari RRI Pekanbaru dengan judul cerita Janji di Ujung Ombak.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat. Tapi, ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi, ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayah Una, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat, seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia. Karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.

Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Iya, pendengar RRI masih dengan update informasi dari rri.co.id, kali ini dari dunia olahraga. Pendengar, Indonesia kembali menjadi destinasi tur pramusim klub-klub elit Eropa pada 2026. Aston Villa, Chelsea, dan AC Milan bulan ini berkunjung dan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kembalinya klub-klub besar Eropa mengakhiri penantian lebih dari satu dekade. Sebelumnya Indonesia terakhir menjadi tuan rumah tur klub elit Eropa pada 2015 saat AS Roma bertandang. Pengamat sepak bola Henry Van Wielas menilai besarnya basis supporter menjadi alasan utama Indonesia kembali dilirik. Menurutnya, nilai komersial sepak bola Indonesia juga semakin menarik bagi klub-klub Eropa.

Tahukah Anda, setiap tanggal 1 Agustus dunia memperingati Hari Kanker Paru Sedunia sebagai pengingat akan pentingnya menjaga kesehatan paru-paru dan meningkatkan kesadaran terhadap penyakit kanker paru. Kanker paru merupakan salah satu jenis kanker dengan angka kematian tertinggi di dunia. Namun, peluang untuk mendapatkan hasil pengobatan yang lebih baik akan meningkat apabila penyakit ini terdeteksi sejak dini. Merokok masih menjadi faktor risiko utama, tetapi kanker paru juga dapat dialami oleh orang yang tidak merokok. Paparan asap rokok, polusi udara, zat kimia berbahaya, hingga faktor keturunan juga dapat meningkatkan risiko. Karena itu, hentikan kebiasaan merokok, hindari paparan asap rokok, terapkan pola hidup sehat, dan segera lakukan pemeriksaan jika mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh, sesak nafas, nyeri dada, atau batuk berdarah. Mari jadikan Hari Kanker Paru Sedunia sebagai momentum untuk lebih peduli terhadap kesehatan paru-paru, karena deteksi dini dan pencegahan dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa.

Ya, mendengar masih dengan informasi olahraga dari RRI.co.id, Unai Emery dan Kurniawan Dwi Yulianto sepakat pertandingan persahabatan menjadi momentum pembelajaran berharga. Keduanya menyampaikan pandangan itu setelah laga berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada hari Sabtu. Emery menilai Indonesia All Stars mampu memberikan perlawanan berkualitas sepanjang pertandingan melawan Aston Villa pada ajang pramusim tersebut. Menurutnya, laga kompetitif seperti ini memberikan manfaat penting bagi kedua tim dalam meningkatkan kualitas permainan masing-masing. Selengkapnya, Anda bisa baca di rri.co.id.

Tahukah kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang,

dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah

Ya, mendengar, saatnya kami hadirkan satu lagu yang paling terakhir untuk malam ini. Sebelum kita beralih untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: nih mbak? Apa? Kalau masa pemerintah nggak akalin?
6: Akalin dalam artian positif mungkin?
5: Ya, nggak kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional. Itu kan putusan MK bahwa anggarannya itu dipisahkan harus dipisahkan dari anggaran pendidikan ya. Kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, sudah sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2028 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 itu berubah di mana?
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istiqoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhat, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang siapkan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Spude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Haskur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transko Arapura, sekitar 17 orang. Dan Baratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk satu tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada posisi itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, parah jamnya. Kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kecicip, kesal papan, tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, anu senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat. ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, nah. Ya senang sekali gitu. Nah. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang, serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan...
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari

0: Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
1: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
0: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
2: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
0: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
4: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
5: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
4: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
6: Saya setuju.
4: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
7: 6 miliar.
4: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
5: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
8: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
9: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
5: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Di mata Tuhan cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

Masih dengan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani yang kami hadirkan di malam ini pendengar RRI untuk pendengar kaum umat Kristiani dimanapun Anda berada. Kali ini satu lagu dengan judul Penolong Yang Setia.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya bersama Pro 1 RRI Tahuna, kita akan mengikuti program acara Sweet Memory untuk edisi siar kami di hari ini. Tetap bersama Pro 1.

Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kita bergabung dalam acara Sweet Memory untuk edisi hari ini. Bagi yang ingin bergabung di 0812-5503-8009 untuk Sweet Memory. Halo, selamat malam Sweet Memory. Halo Sweet Memory, selamat malam. Oh, sayang sekali terputus ya. Dicoba lagi.

0: RRI untuk Anda yang mungkin ada gangguan jaringan, masih ada gangguan jaringan, tetap semangat untuk terus mencoba bergabung di Sweet Memory ya, mudah-mudahan terhubung. Halo, selamat malam. Sweet Memory. Halo. Halo, sudah terhubung ini? Halo. Halo.
1: Ya, Mbak Herlin ya?
0: Iya, dengan Mayrona ini? Halo? Hai, hai. Mayrona kah ini? Baik, pendengar nampaknya ini ada sedikit gangguan penelpon dari RRI Digital tadi ya. Ada dua kali yang terhubung, apakah orang yang sama atau orang yang berbeda. Masih ditunggu ya di 0812-5503-8009. Kita akan dengarkan lagu lebih dulu sambil menanti juga yang gabung. Kemudian yang lagi terganggu jaringannya mudah-mudahan bisa segera normal kembali. Kita akan dengarkan lagu Indonesia untuk sesi yang pertama ini.

0: Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, masih di Sweet Memory. Baik, kita coba di sesi kedua ini, mudah-mudahan sudah tidak gangguan lagi ya. Dan Anda bisa tersambung dengan kami di studio. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Sweet Memory,
0: iya. Selamat malam dengan
1: Mairona.
0: Mairona tadi di awal ya?
1: Iya, kok susah kali.
0: Iya, tidak. Sudah halo-halo dari sini, tapi namanya tidak terdengar. Mairona, silakan Mairona.
1: Request lagu darinya Endang Story-nya, Hujan Datang Lagi.
0: Baik, dicari ya. Lanjut.
1: Ya, salamnya banyak Mbak Herlin.
0: Iya.
1: Mbak Winda. Mbak Ipi Mauna, Pak Udo Asri, Mbak Nova, Mbak Umis, Mbak Koriswat, dan semua dalam Mbak Barat Cinta Pro. Yo, Cinta Senori Mbak hari ini, Mbak.
0: Oke.
1: Bisa lagunya, kan?
0: Iya, lagunya ada. Aman lagunya.
1: Oke, banyak-banyak. Salam tugas-tugas. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga pendengar RRI. Ada Mairona tadi yang bergabung bersama kita. Untuk Anda semua juga yang tetap mencoba bergabung di sini, informasinya jaringan di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih sementara diperbaiki, tapi internet ini di Kota Tahuna lumayan bisa digunakan. Oh, Herlin tetap online ini, tapi mohon maaf sekali kalau untuk HP-nya Pro 1 RRI Tahuna, nomor yang kami gunakan di Sweet Memory malam ini 0812-5503-8009, ini memang selama gangguan internet wifi-nya terganggu, jadi belum bisa diakses. Halo.
2: Halo, selamat malam RRI.
0: Selamat malam Pak Pandi.
2: Iya.
0: Oke, Pak Pandi.
2: Bagaimana jaringan di Huawei?
0: Iya, begitulah Pak Pandi.
2: Iya, ada kesalahan teknis, tau ya.
0: Iya, tapi terima kasih ya tetap mencoba sampai tak sambung pirwa.
2: Yang tadi ada dengar di radio, di televisi.
0: Oh, baik.
2: Iya. Oke, mau minta lagu Jo dari Trio Ambisi, Salah Keaksinan Cinta Ini.
0: Salahkah aku mencintaimu, Tri Ambisi. Baik, cari ya.
2: Oke, mau kirim-kirim dia buat orang PWL. Selamat bertugas, bersama akhir penyiaran. Dan semua-semua jawab untuk pendengar Sweet Memory di mana saja berada. Karena berhubung orang jaringan masih ini. Jadi, semua-semua jawab dapat salam dari Pak Pandi. Ada
0: di sini kalau Trio Ambisi yang ada di sini Pak Pandi, jangan salahkan siapa. Kalau salahkah aku mencintaimu ini nampaknya
2: Black Sweet Bau.
0: Oh, Black Sweet. Salahkah aku mencintaimu? Aku Black mencintaimu. Salahkah aku mencintaimu Black Sweet? Oh, yang ada ini Pak Pandi. Soalnya nyanyi semua lagu tu orang boleh
2: gitu,
0: putar mesti gangguan.
2: Aja wabu biar aku sendiri.
0: Baik, itu Jo.
2: Ya, oke, begitu Jo wabu. Selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, Bapak Pandi di Tabukan Utara. Lagunya edisi Litonga, biarlah sendiri ya. Akan hadir sesaat lagi. Selain lagunya Endang Estaurina, Hujan Datang Lagi. Kita akan dengarkan dua lagu ini dan kami akan kembali di sesi berikut.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, pendengar, lagu dari sesi sebelumnya sudah kami hadirkan permintaan lagu dari Mayrona, kemudian juga ada Papa Pandi ya, Mayrona di Medan, Papa Pandi di Behata Bukan Utara.

Ya, pendengar RRI yang tetap mencoba untuk bisa terhubung sejak sesi awal tadi, tetap semangat buat Anda ya, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Sweet Memory di malam ini. Kami masih menanti Anda sambil mendengarkan lagu Memory.

0: Zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otaknya, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

0: Ya, pendengar RRI, kita kembali ke penelpon di acara Sweet Memory untuk malam ini. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Putra Luwu Timur.
0: Dari Luwu Timur? Asri?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, Asri silakan.
1: Sweet Memory di?
0: Iya, Sweet Memory.
1: Mau request tahun berapa ini lagu ini ya? 80-an?
0: Iya, bisa 80-an, 90-an juga bisa. 2000-an awal juga bisa.
1: Edit Piade.
0: Judul apa?
1: Berita Kepada Kawan.
0: Oke, akan hadir sebentar ya.
1: Iya. Ya, kirim salam. Ada Opa Belkis, ada Ucup, ada Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Merona di Medan, ada Putra Makassar, ada Boyi, ada Mama Enal, Mama Wawo, ada Mama Iti, ada Mama Adi Hafid,
0: yeah.
1: Mama Wardi, Mama Puroi, ada Mama Kudiswan, ada Wiwinda, ada Nisa, Nova. Buat semua-semuanya aja tanpa terkecuali. Yang lagi tugas, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Sri sudah bergabung bersama kami untuk program acara Sweet Memory di hari ini.

Ya, pendengar RRI di belakangnya Astri, silakan melalui 0812-5503-8009. Untuk yang mencoba menghubungi nomor ini lewat WA, ya mohon maaf untuk malam ini belum bisa karena kita, jaringan kita sedang diperbaiki dan jaringan WiFi di seputaran Tona ini masih gangguan ya, tapi menurut informasi di beberapa bagian lain di kota Tahuna, WiFi-nya masih bisa digunakan. Tapi di studio, mohon maaf WiFi-nya sudah off atau tidak bisa diakses lagi. Jadi yang biasa gabung lewat WA tidak bisa masuk karena nomor untuk studio WA itu otomatis ada di komputer ya, bukan dari HP. Kami angkat tidak angkat dari HP tapi teleponnya terkoneksi dengan komputer di studio. Jadi mohon maaf sekali yang mencoba bergabung lewat WA masih belum bisa terhubung. Kita akan dengarkan permintaan lagu dari Asri, Ebit G.A.D., Berita Kepada Kawan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar RRI, kita ke penelpon untuk sesi ini. Halo, Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Apa kabar?
0: Kabar baik. Tarmisi kah ini atau?
1: Betul.
0: Oh, betul. Orang Bangka. Apa kabar Tarmisi?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya.
1: Tarmisi. Kabar di sana bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Kabar di sana bagaimana?
0: Sehat-sehat, puji Tuhan, Anda sehat di sini. Sudah lama ini tidak dengar suaranya Tarmisi. Kita di Sweet Memory, Tarmisi. Mau request lagu apa?
1: Lagunya Poppy Marcory.
0: Judul?
1: Antara Jakarta dan Pena.
0: Oke, dicari ya. Lanjut.
1: Jakarta dan Pena.
0: Baik.
1: Salamnya buat Merona, Bung Akri, Mama Ade Ate, Mama Ite, Mama Ona, Pak Pandi, Pak Udo. Spesialnya buat Opa Bilkis. Opa Bilkis sudah bergabung belum?
0: Belum.
1: Oh, salam persahabatan dari Bangka Belitung. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan semua buat penyiar, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Dari Bangka Belitung ada Pak Tarmisi ya. Terima kasih sudah bergabung. Wow, Helen juga sudah rindu, sudah kangen sekali dengan suara mama-mama yang biasa bergabung di acara Sweet Memory dengan oma-oma, opa-opa. Tapi apa daya, di sini selain gangguan, ada siaran dari pemancar kami yang belum bisa diakses ya. Nah, pendengar RRI, untuk permintaan lagunya Tarmisi di Bangka kita akan dengarkan bersama.

Iya, pendengar RRI, lagu request dari Tarmisi di Bangka tadi kami sudah hadirkan ya, dari Poppy Mercury dengan satu lagunya Tragedi Antara Kuala Lumpur. Tunggu, wow, Herlin mau baca DP judul. Oke, Tragedi Antara Kuala Lumpur, Jakarta, satu lagu yang dirilis tahun 1995.

081255508809 untuk yang ingin request lagu masih bisa ya. Lagu-lagu request tadi sudah dihadirkan semua dari sejak penelpon awal, dan tadi ada koreksi ya, judul lagunya setelah di Google ini Tragedi Antara Kuala Lumpur Penang, bukan Kuala Lumpur Jakarta, dan dirilis tahun 1994. Nah, ada juga album pertama Poppy Mercury tahun 91. Nah, ini Antara Jakarta dan Penang. Mungkin ini yang dimaksud oleh Tarmisi di Bangka ya. Wow, Herlin coba carikan lagunya, tapi kalau memang tidak ada, mohon maaf untuk Pak Tarmisi ya, karena gangguan jaringan WiFi di studio off lagi gangguan. Ada perbaikan jaringan memang di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi tidak semua lagu bisa kami akses. Pak Tarmisi bisa gabung lagi, mungkin rubah lagunya karena tadi tidak sesuai request, dan lagu yang dimaksud oleh Pak Tarmisi Antara Jakarta dan Penang yang dirilis tahun 1991 memang tidak ada di studio untuk saat ini.

Pendengar RRI, kalau dari tadi kita dengarkan lagu-lagu Indonesia, saat ini juga kami akan hadirkan lagu mancanegara. Karena dari tadi lagu-lagu Indonesia, kita akan dengar lagu mancanegara untuk saat ini. Di antaranya pendengar RRI ada Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.

Tahukah Anda, setiap tanggal 1 Agustus dunia memperingati Hari Kanker Paru Sedunia sebagai pengingat akan pentingnya menjaga kesehatan paru-paru dan meningkatkan kesadaran terhadap penyakit kanker paru. Kanker paru merupakan salah satu jenis kanker dengan angka kematian tertinggi di dunia. Namun, peluang untuk mendapatkan hasil pengobatan yang lebih baik akan meningkat apabila penyakit ini terdeteksi sejak dini. Merokok masih menjadi faktor risiko utama, tetapi kanker paru juga dapat dialami oleh orang yang tidak merokok. Paparan asap rokok, polusi udara, zat kimia berbahaya, hingga faktor keturunan juga dapat meningkatkan risiko. Karena itu, hentikan kebiasaan merokok, hindari paparan asap rokok, terapkan pola hidup sehat, dan segera lakukan pemeriksaan jika mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh, sesak nafas, nyeri dada, atau batuk berdarah. Mari jadikan Hari Kanker Paru Sedunia sebagai momentum untuk lebih peduli terhadap kesehatan paru-paru, karena deteksi dini dan pencegahan dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa.

Ya, pendengar RRI 14 menit lewat dari pukul 22. Halo, selamat malam, Sweet Memory. Halo. Selamat malam, Sweet Memory. Baik, pendengar RRI, nampaknya ini ada yang mencoba untuk bisa bergabung, tapi sayang sekali terputus ya. Masih ditunggu untuk Anda yang ingin gabung di Sweet Memory.

0: Ya, pendengar RRI, kita ke penelpon. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, kita di Sweet Memory untuk malam ini.
1: Oh ya, selamat malam, Sweet Memory.
0: Iya.

0: dengan siapa di mana?
1: Dengan Irman di Parigi, Sulawesi Tengah.
0: Irman, silakan Irman. Bisa request lagu?
1: Lagu ini versi lagu-lagu barat ya.
0: Bisa lagu Indonesia juga, lagu-lagu memori Indonesia 80-an, 90-an bisa.
1: Lagunya siapa? Grace Simon.
0: Judul?
1: Lihatlah Air Mata.
0: Grace Simon, Lihatlah Air Mata. Oke, dicari dulu ya. Lanjut.
1: Buatnya salam sedikit buatnya yang lagi siaran Wow Herlin ya.
0: Iya, dengan Herlin.
1: Wow Herlin, selamat bertugas. Harapan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Juga untuk sahabat yang sudah gabungan juga dan semua sahabat yang lagi monitor malam ini jalur RRI Tahuna. Salam kompak dan salam ruang rindu. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Dari Parigi ada Irwan di sana ya. Terima kasih Irwan sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Tahuna di malam ini. Baik, pendengar RRI, kita akan langsung dengarkan persembahan dari Grace Simon dengan judul Lihat Air Mata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI, sudah pukul 22 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih di acara Sweet Memory untuk malam ini. Kami masih temani Anda dengan lagu-lagu memori Indonesia maupun ada lagu-lagu mancanegara juga yang akan siap menemani Anda di malam ini.

Ya, mendengar RRI, saat ini adalah sesi yang paling terakhir untuk acara Sweet Memory di malam ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sesi sebelumnya untuk acara Sweet Memory. Ada Mayrona di Medan, Pak Pandi di Beha, Asri di Luwu Timur, kemudian ada Termisi di Bangka, dan Irwan di Parigi Motong. Pendengar, kalau sudah tidak ada yang gabung, Irwan tadi merupakan penelpon terakhir ya malam ini di acara Sweet Memory. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa di Sweet Memory kesempatan siar selanjutnya.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Ya, pendengar RRI, selanjutnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan lagu-lagu dalam nuansa musik malam. Kalau tadi kita mendengarkan lagu-lagu mancanegara, kali ini lagu-lagu Indonesia yang akan menemani suasana malam Anda. Mengawali kebersamaan kita pendengar RRI, untuk malam ini kami hadirkan lagu dari Mayang Sari.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yang mendengar masih dengan lagu-lagu dan nuansa musik malam ini kami hadirkan hingga menjelang tutup siaran nanti. Pendengar, kali ini kita ke lagu berikut. Ada persembahan lagu dari Rinto Harahap.

0: tapi lagi bokek.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh, iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi Minggu 2 Agustus 2026. Pendengar RRI, kita akan kembali berjumpa besok pagi Senin 3 Agustus 2026 melalui FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Senin tanggal 3 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat ikuti acara siaran kami. Sekali berada, tetap di udara dan tetap merdeka. Yeah.

0: garis wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahun dan dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kita awali dulu dengan mengikuti mutiara pagi. Dia sesudah mutiara pagi tepat pukul 6, Anda bisa ikuti warta berita lintas Nusa Utara. Sesudah warta berita lintas Nusa Utara, dilanjutkan lagi dengan tahuna pagi ini untuk mendengarkan informasi atau laporan terkini bersama reporter kami di lapangan. Dan tepat pukul 7 hingga pukul 8 Anda bisa ikuti program Halo RRI. Dan tepat pukul 8 Anda bisa ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah warta berita, kembali bersama program 1 untuk ikuti info BMKG. Sesudah info BMKG, dilanjutkan lagi dengan tahunan pagi ini untuk menghadirkan musik dan informasi. Dan tepat pukul 9 Anda bisa ikuti dialog interaktif. Dan untuk dialog interaktif Anda bisa ikuti hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita akan mulai dalam program acara kita yang pertama, yaitu di program acara Mutiara Pagi. Dan kami akan hadirkan keruan dengar Anda dengan

Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ucapkan sesuatu yang baik, yang membangun pribadi menjadi lebih baik.

berharga untuk dilakukan. Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daripada meratapi pintu yang tertutup, lebih baik lihatlah ke jendela yang terbuka.

Iya, mendengar 37 menit lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, saya masih terus akan menghadirkan keruaninger Anda, masih dengan beberapa kidah rohani hingga menjelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara.

Di mata Tuhan cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

Mendung diciptakan bukan untuk membuat langit menjadi gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Luka bukan hanya semata untuk membuat kita tersiksa, tetapi ia ada agar kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Dan indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tetapi terletak pada syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya kepada kita. Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan beberapa kinur rohani untuk mengisi kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Dan selanjutnya kita akan menanti mengikuti penyampaian warta berita lintas Nusa Utara tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Baru lahir sampai usia 6 bulan itu nutrisi yang memang sangat spesifik. Jadi bayi manusia harus mendapatkan air susu ibu. Jangan diganti dengan air susu yang lain ya.
2: Dan kira-kira kapan kembalinya beroperasi dapur SPPG Naha?
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Senin 3 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sae. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini pentingnya ASI bagi tumbuh kembang anak. Air susu ibu sangat penting bagi tumbuh kembang sambai juga untuk mencegah stunting. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Dr. Henry Pasandaran di pandu reporter Alexander Dalengkada.
4: Ya baik pendengar, kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Dr. Henry Pasandaran. Ya Pak Gadis, seberapa pentingnya ASI bagi tumbuh kembang anak? Silakan Pak Gadis.
1: Baik, manfaat utama ASI itu kan untuk bayi dapat meningkatkan kekebalan tubuh terutama ya, karena pada ASI itu mengandung antibodi yang sangat berguna yang diberikan dari ibu kepada sang bayi. Kemudian juga nutrisi yang paling penting ya, dan yang terutama pada bayi yang baru lahir sampai usia 6 bulan itu nutrisi yang memang sangat spesifik. Jadi bayi manusia harus mendapatkan air susu ibu. Jangan diganti dengan air susu yang lain ya sebagai pengganti, tapi penting adalah air susu ibu. Kemudian ini mendukung sekali untuk bagaimana supaya otak anak itu bisa bertumbuh secara optimal. Itu ada kandungan nutrisi yang sangat baik ya, yang ada di dalam ASI itu penting diberikan. Kemudian juga bayi ini bila ibunya menyusui, ini bisa untuk pencegahan stunting ya, untuk si bayi itu sendiri, karena memberikan nutrisi yang sangat baik, sehingga sangat penting untuk bayi.
4: Iya, untuk jangka panjang seberapa penting ASI bagi bayi, Pak Kadis?
1: Secara jangka panjang ini menurunkan resiko ya untuk timbulnya penyakit-penyakit tertentu ya, metabolik pada bayi itu bisa terkontrol dengan pemberian ASI itu baik.
4: Iya, Pak Kadis. Untuk ibu, apa manfaat ASI bagi seorang ibu?
1: Apa manfaat untuk ibu? Tentu ibu ini juga ketika memberikan ASI ini ke bayi, dia bisa mengontrol berat badan ibu ya, membina hubungan emosional yang begitu baik antara si ibu ya, mama terkasih, dengan anaknya yang dia susui, itu akan punya hubungan yang sangat baik secara emosional.
4: Iya Pak Gadis, untuk pemberian ASI sampai usia berapa Pak Gadis?
1: Pemberian ASI ini bukan hanya sampai 6 bulan, dia masih boleh diberikan sampai dengan pemberian paling tidak anak maksimal 2 tahun lah ya. Namun setelah 6 bulan kita harus memberikan tambahan lagi nutrisi karena sudah tidak cukup. Jadi kita biasanya tambah makanan pendamping di bayi sehingga kesehatannya bisa terpenuhi dengan baik, terutama kesehatan dari sisi gizi ya, kebutuhan nutrisinya bisa terpenuhi.
4: Baik.
1: Kemudian sebi ibu itu akan menjadi lebih sehat, lebih kuat, terutama dia bisa mengurangi resiko penyakit seperti kanker payudara dan sebagainya, itu jadi lebih baik buat ibu. Demikian Pak, beberapa hal yang bisa bermanfaat untuk si bayi maupun ibu itu sendiri.
4: Baik, terima kasih Pak Kadis. Ya, demikian wawancara kami dengan Dr. Henry Pasandaran, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Koordinator SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe Monisha Lesawingan memastikan SPPG Naha awal Agustus 2026 segera beroperasi.
2: Dan kira-kira kapan kembalinya beroperasi dapur SPPG Naha?
4: Program makan bergizi gratis MPG di Kecamatan Tabukan Utara untuk sementara terhenti. Penghentian tersebut disebabkan karena saat gempa bumi yang terjadi awal Juni lalu mengakibatkan dapur SPPG Naha rusak. Pernyataan ini dikemukakan Hulit Manahede, warga Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, pada acara Halo RRI, Rabu 29 Juli 2026. Terkait permasalahan ini, dirinya mempertanyakan kepada koordinator SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe, kapan SPPG Naha akan beroperasi.
2: Makanya kami selaku masyarakat dan juga termasuk orang tua murid yang dimana anak-anak kami juga menerima manfaat dari program MBG ini, hanya sekedar ingin bertanya kira-kira sampai kapan renovasi itu, artinya kapan dan so akan memulai lagi dapur SPPG Naha untuk beroperasi dalam pendistribusian MBG ke wilayah yang sudah ditentukan oleh dapur SPPG Naha.
4: Koordinator SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe, Munisi Lesawengen, dikonfirmasi RRI membenarkan akibat gempa bumi SPPG Naha mengalami kerusakan, di mana ada beberapa bagian dapur SPPG Naha, khususnya bagian pencucian ombreng, sementara dalam perbaikan.
5: Nah, kalau ditanya perbaikan dapur di Naha itu sudah selesai, kemarin kami meninjau ke lapangan, untuk SPPG Naha sementara dilakukan epoksi di bagian pemorsian dan tempat cuci ombreng. Nah, kami sudah memfollow up ke mitra atau pemilik fasilitas bangunan. Kami usahakan di minggu depan untuk dapur kembali operasional.
4: Agar dapur SPPG Naha cepat beroperasi, pihaknya mendesak mitra atau pemilik bangunan segera diselesaikan. Ia memastikan awal Agustus 2006 dapur SPPG Naha kembali beroperasi melayani sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Tabukan Utara. Alexander Delenggade melaporkan.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe dorong dan berkolaborasi mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah PAD dari sejumlah dinas atau badan.
6: Dalam rapat ini juga menyikapi pembahasan ke depan yang masih ada ku PPS Perubahan, ku PPS Induk, bahkan APBD. Ini menjadi sebuah landasan bagi kami untuk mempelajari apa-apa yang menjadi kendala dari Dinas Pengam.
7: Masalah pencapaian target pendapatan asli daerah atau PAD di setiap organisasi perangkat daerah OPD juga menjadi atensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sangihe. Di tengah kemampuan fiskal yang tidak dapat membiayai semua program pemerintahan, pencapaian target PAD misalnya pajak dan retribusi menjadi salah satu opsi. Wakil Ketua 2 DPRD Sangihe Marvin Hontong kepada RRI mengatakan bahwa lembaga legislatif juga mendukung sepenuhnya upaya OPD dalam mengoptimalkan potensi PAD. Menurutnya, sehubungan dengan rapat Komisi DPRD evaluasi semester pertama di setiap OPD, maka dicari solusi bersama dalam rangka meningkatkan pendapatan.
6: Terkait target PAD ataupun retribusi, kan ada beberapa OPD pengampu juga kan, termasuk pariwisata, juga ada pertanian, perindak juga yang target PAD-nya lumayan besar. Nah, ini juga menjadi sebuah dorongan bagi kami dalam rapat ini juga menyikapi pembahasan ke depan yang masih ada ku PPS Perubahan, ku PPS Induk, bahkan APBD. Ini menjadi sebuah landasan bagi kami untuk mempelajari apa-apa yang menjadi kendala dari Dinas Pengampu. Nah, ini tentu akan kami tunjang hal-hal yang bersifat spesifik, baik itu dari segi kolaborasi kita ataupun dari penganggaran.
7: Hontong di sela-sela rapat evaluasi semester bersama mitra kerja Komisi 3 DPRD menambahkan bahwa melalui agenda tersebut akan diketahui kendala yang ditemui di lapangan. Meskipun sebelumnya DPRD telah menggelar uji petik terhadap penerimaan retribusi parkir, namun bukan berarti bagi OPD pengampu juga diberlakukan hal yang sama. Yang pasti bahwa DPRD tetap berkolaborasi terhadap penerimaan PAD dan mendorong OPD pengampu dapat mengoptimalkan potensi pendapatan demi mendukung program kerja pemerintahan ke depan. Anton Lahaube melaporkan.
3: Di era digitalisasi informasi saat ini, generasi muda harus berpikir kritis serta mampu memilah dan memilih informasi yang benar.
8: Dia harus bisa memilah dan memilih informasi.
4: Di era digitalisasi saat ini, dunia pendidikan tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalamnya, bagaimana mendidik peserta didik untuk berpikir kritis, bijak bermedia sosial, dan berani menentang berita hoaks. Hal itu dikatakan Akademisi Politeknik Negeri Nusa Utara Forsando Mahare SPI MSI ketika diwawancara RRI Jumat 31 Juli 2006. Menurut Forsando menyampaikan, karena sekarang era digital teknologi informasi mau tidak mau harus meningkatkan literasi digital. Khusus di lingkungan perguruan tinggi, tugas dosen menciptakan generasi muda yang berpikir kritis, mampu memilah dan memilih informasi yang benar.
8: Dia harus bisa memilah dan memilih informasi yang bisa dia pertimbangkan apakah benar atau tidak, kemudian sumbernya dari mana, dan tentu saja dia harus sering-sering membaca.
4: Menurutnya, dengan sering membaca, kita akan mengenali mana sumber berita yang benar. Alasannya, karena ketika kita tahu memilah dan memilih informasi, kita bisa membedakan bahwa berita itu bersifat hoaks atau tidak benar. Intinya, tegas Nervo Sando, jika sumber berita terpercaya, tentu ada asumsi bahwa berita itu benar. Kemudian, yang bersifat anonim, berita tersebut harus dicek kebenarannya. Intinya, tegas Nervo Sando, dalam menilai satu berita, harus dicek dan membaca secara luas sehingga bisa dilakukan check and balance terhadap berita yang ada di media sosial. Alexander Lenggade melaporkan.
3: Berita terakhir, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kepulauan Sangihe tetap melakukan koordinasi terhadap progres pekerjaan perbaikan dan backup jaringan dalam layanan aktivitas vital.
9: Pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo tentu dalam hal ini segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan publik, kemudian hal yang menunjang dengan perekonomian masyarakat, pendidikan dan lain-lain sebagainya kami prioritaskan.
7: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe tetap mengoptimalkan layanan melalui alternatif jaringan internet di saat perbaikan kabel optik Palaparing. Hal itu dikatakan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kepulauan Sangihe Julian Pesik saat dikonfirmasi tentang langkah Pemda menghadapi gangguan jaringan internet imbas dari pekerjaan perbaikan. Menurut Pesik, selang pelaksanaan kegiatan perbaikan kabel optik Palaparing, pihaknya akan terus melakukan koordinasi agar progres pekerjaan dapat diketahui. Sementara untuk pelayanan terutama aktivitas vital di daerah akan terus dioptimalkan dengan antisipasi backup jaringan yang dapat digunakan walaupun tetap akan mengalami kendala.
9: Belajar dari pengalaman perbaikan yang pertama, tentu dalam hal ini kami pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah pertama terus melakukan koordinasi dengan pihak bakti terkait dengan rencana perbaikan ini. Kemudian yang kedua, langkah-langkah pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo tentu dalam hal ini segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan publik, kemudian hal yang menunjang dengan perekonomian masyarakat, pendidikan dan lain-lain sebagainya kami prioritaskan. Jadi dalam hal ini kami mengambil langkah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, pihak bakti, PT LEN, termasuk juga instansi-instansi yang terkait, supaya ketika perbaikan ini dilakukan, dampaknya tidak terlalu mengganggu terhadap aktivitas vital yang ada di daerah.
7: Selaku perangkat daerah teknis Dinas Kominfo Sangihe menghimbau masyarakat agar tetap mengupdate informasi yang valid dari pemerintah dan tidak mudah terpancing dengan informasi hoax. Pesik juga berharap masyarakat dapat memahami gangguan jaringan yang disebabkan adanya pekerjaan perbaikan agar lebih baik lagi ke depan. Anton Lahoube melaporkan.
3: Sebelum akhir warta berita lintas Nusa Utara, pagi ini kita ikuti berita utama. Air susu ibu sangat penting bagi tumbuh kembang sang bayi, juga untuk mencegah stunting. Koordinator SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe Monisha Lesawingan memastikan SPPG Naha awal Agustus 2026 segera beroperasi. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Sayyid menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Tahukah Anda, setiap tanggal 1 hingga 7 Agustus, dunia memperingati hari atau pekan ASTI sedunia sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemberian air susu ibu bagi tumbuh kembang bayi. Tema Hari ASTI Sedunia 2026 adalah menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, berkuat yang sudah terbukti berhasil. Tema ini mengajak semua pihak, keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja hingga pemerintah untuk memperkuat dukungan terhadap ibu menyusui melalui langkah-langkah yang telah terbukti efektif. ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung nutrisi lengkap, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung tumbuh kembang yang optimal. Dukungan dari lingkungan sekitar juga menjadi kunci keberhasilan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. Mari bersama ciptakan lingkungan yang ramah bagi ibu menyusui. Karena setiap tetes ASI adalah investasi untuk generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Tahukah Anda, setiap tanggal 1 Agustus dunia memperingati Hari Kanker Paru Sedunia sebagai pengingat akan pentingnya menjaga kesehatan paru-paru dan meningkatkan kesadaran terhadap penyakit kanker paru. Kanker paru merupakan salah satu jenis kanker dengan angka kematian tertinggi di dunia. Namun, peluang untuk mendapatkan hasil pengobatan yang lebih baik akan meningkat apabila penyakit ini terdeteksi sejak dini. Merokok masih menjadi faktor risiko utama, tetapi kanker paru juga dapat dialami oleh orang yang tidak merokok. Paparan asap rokok, polusi udara, zat kimia berbahaya, hingga faktor keturunan juga dapat meningkatkan risiko. Karena itu, hentikan kebiasaan merokok, hindari paparan asap rokok, terapkan pola hidup sehat, dan segera lakukan pemeriksaan jika mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh, sesak nafas, nyeri dada, atau batuk berdarah. Mari jadikan Hari Kanker Paru Sedunia sebagai momentum untuk lebih peduli terhadap kesehatan paru-paru, karena deteksi dini dan pencegahan dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 28 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar dimanapun Anda berada di program acara kita selanjutnya di Tahuna pagi ini, edisi Senin tanggal 3 Agustus 2026, kami akan hadirkan informasi atau laporan terkini di tempat-tempat publik ya, yang saat ini sudah memulai aktivitas sejak subuh di pagi hari ini. Dan kita akan mengetahui seperti apa di tempat-tempat publik yang atau informasi update di pagi hari ini yang akan kita ketahui bersama di titik-titik lokasi yang atau mungkin yang sudah beraktivitas, di mana seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memulai aktivitas di tempat tugas dan kerja masing-masing. Baik, untuk mengupdate informasi kita di pagi hari ini, kita menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Seperti apa untuk aktivitas pagi di sana, kita ikuti laporan Alexander Dalingkada.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Iya, ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi Aziza, Mira juga mendengar. Hari ini Senin 3 Agustus 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, yakni KM Saint Mary. Ini sudah selesai, ini terakhir ini Pasar Towo 4 dari kendaraan, ini 2 terakhir ya. Pasar Teta juga 2, Pasar Teta 2 dan Pasar Tamako ini sementara angkutan ini. Pasar Tamako 1, yaitu yang barang-barang penting strategis, rempah-rempah dan sayur-sayuran, ini banyak sekali ya. Tomat, bawang putih, bawang merah, rica, sayur-sayuran, sayur kangkung, kol, pizzai, dan juga pangan lokal. Ada ubi tadi, ubi.

paket online ada tapi tidak terlalu banyak, hanya satu kendaraan dari paket online. Dan memang yang banyak tadi penumpang ya, karena satu kapal penumpang cukup banyak tadi. Dan ada juga cool box kosong ini, ukuran besar ini ikan tuna. Ikan tuna kita dijual ke Manado, tapi tidak terlalu banyak ini. Hanya 8 cool box ukuran besar. Dan sebentar malam dari Tahuna ke Manado, satu kapal, KM St. Mary. Cuaca sangat cerah, untuk beraktivitas tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Asisa.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 42 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini dalam program Tahuna pagi ini ya, sambil kita akan menanti untuk mendengarkan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Baik, untuk di pagi hari kami akan hadirkan dua informasi. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live stream promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran tersebut dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Muhammad Jana alias Big Mo. Dalam konten promosinya, Big Mo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Menteri Komdigi, Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan praktik eksploitasi anak untuk mempromosikan produk terlebih di ruang digital tidak diperkenankan. Waktu itu dikatakan Menkomdigi bahwa praktik tersebut merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi di ruang digital. Konten yang melibatkan anak untuk mempromosikan produk vape jelas bertentangan dengan semangat perlindungan anak dan tidak sepatutnya mendapat ruang di platform digital, kata Mutia. Dijelaskannya, surat teguran ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Hal ini merujuk peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Permenkominfo nomor 5 tahun 2020 beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Ya, pendengar, di 53 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan kali ini saya akan berikan satu informasi selanjutnya. Dan sebentar pada pukul 7 kita akan lanjut dalam program acara kita di Halo RRI. Pendengar, pengguna aplikasi PLN Mobile di wilayah Jakarta Raya tercatat mencapai angka 4.820.887 pelanggan hingga Juni 2006. Capaian tersebut terdorong oleh realisasi 3.625.330 transaksi kelistrikan yang melebihi target semester pertama tahun ini. PT PLN Persero mencatat persentase transaksi masyarakat mencapai 179,51% dari target awal 2.019.520 kegiatan. Perusahaan merilis laporan resmi kegiatan ini pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2006 di Kota Jakarta. PLN PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya menggelar nikmati giat bertransaksi bikin hidup tenang atau ngebut. Agenda apresiasi pelanggaran ini telah berlangsung sejak bulan Februari sampai dengan Juni 2006 secara bertahap. Generasi manajer PLN UED Jakarta Raya Muhammad Andia Adminurid menyampaikan pernyataan resmi mengenai program digital pelaksanaan pengundian hadiah dilakukan di seluruh kantor unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 wilayah Jakarta. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun.
1: Ya, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Tahunan di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita bersama di program acara Halo RRI edisi Senin 3 Agustus 2026. Saya Azza Busai yang bertugas ditemani rekan operator kami Martin Pereira yang akan temani hingga menjelang tepat pukul 8 Waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa, untuk program acara Halo RRI ini, kami buka line telepon di 0812-5503809 dan juga sebentar Anda bisa bergabung karena untuk acara Halo RRI ini kami live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahunan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa meninggalkan komentar Anda, dan untuk Anda juga yang ingin bergabung, baik itu melalui telepon biasa maupun untuk Anda bergabung lewat WhatsApp, dan untuk telepon biasa Anda bisa memberikan saran dan masukannya, atau mungkin ada apresiasi, atau mungkin juga ada unek-unek atau yang ingin disampaikan atau ingin mencari jalan keluar untuk permasalahan yang telah dihadapi. Silakan Anda bisa berbagi informasi ini dalam program acara Halo RRI. Dan tidak hanya untuk Anda yang ingin bergabung memberikan masukan dan saran, baik itu tentang listrik, air, internet, pendidikan, kebersihan, kesehatan dan sebagainya, silakan Anda bisa memberikan apresiasi atau mungkin apa yang akan Anda sampaikan di pagi hari ini di program acara Halo RRI. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita juga di program acara ini akan mendengarkan beberapa laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan untuk mengetahui seperti apa untuk aktivitas di tempat-tempat publik yang sudah dimulai, khususnya bagi pendengar RRI khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Silakan untuk Anda bergabung di line telepon 0812-5503-8009 ya, untuk Anda bergabung dalam program acara Halo RRI edisi Senin 3 Agustus 2026. Yang mau bergabung silakan, kami masih menunggu di line telepon 0812-5503-8009. Dan juga Anda yang bergabung bisa memberikan saran dan masukan, serta mungkin ada apresiasi yang disampaikan yang sudah mungkin sudah terjawab untuk Anda yang sudah bertanya mungkin di kemarin dulu atau ya di hari Jumat, dan mungkin ada tanggapannya. Silakan Anda bisa berbagi informasi bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 9 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kembali lagi kita di program acara Halo RRI edisi hari ini Senin tanggal 3 Agustus 2026. Lagi saya Azza Busa yang bertugas, ditemani rekan gatekeeper kami Sri Rupia dan juga petugas teknik kami Martin Parera yang akan temani kroniker Anda hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0812-5503809 dan juga untuk Anda yang bergabung bisa melalui live streaming kami juga di Facebook Pro 1 RRI Tahuna, dan Anda bisa memberikan komentar Anda. Silakan untuk Anda yang bergabung bisa memberikan saran dan masukan, dan mungkin ada unek-unek atau apresiasi akan disampaikan. Silakan di line telepon 0812-5503809. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga akan memberikan informasi atau laporan terkini atau informasi update ke ruang dengar Anda. Kita akan sapa-sapa dulu ya pendengar, kali ini bersama dengan gatekeeper kami Sri Eropia. Rekan Sri.
1: Iya Wawu Ica, dan juga pendengar dan pemirsa. Hari ini ya, Wawi cek di media sosial sejak semalam itu ada apel bersama awal bulan dari ASN Pemkab Sangihe. Ya, itu informasi terkini Wawi Ica. Dan untuk cuaca di saat ini dari Manente sampai di sini Wawi Sri cuma hanya mengalami kendala sedikit aja ya Wawi cek tadi. Tapi aman-aman saja, masih jauh ini aman. Dan sebagai informasi juga Wo Ica dari koordinator MBG hari Sabtu malam ini WA Wo Ica terkait dengan tindak lanjut dari Halo RRI-nya Pak Hulik. Walaupun beliau sudah menjawab ya, tetapi ternyata informasi SPPG Naha itu akan segera aktif.
0: Iya. Berarti disampaikan tadi di berita bahwa awal Agustus ini akan aktif kembali ini Wawu Sri.
1: Iya benar sekali. Ya.
0: Mudah-mudahan ini untuk MBG atau SPPG yang ada di Naha ini kalau sudah beroperasi mungkin MBG ini akan tersalurkan ya Wawu Sri.
1: Betul, dan betul hari Sabtu Wawu Ica ini WA, betul. Jadi rencananya awal bulan ini, dan beliau langsung mengirimkan nomor kepala SPPG begitu. Baik. Jadi untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat di Tabukan Utara, khususnya di Naha ini Wawu Ica ya, DP betul. Pelayanan begitu.
0: Ya, pendengar, selain informasi tadi juga, kalau mungkin ada informasi lain yang akan disampaikan khusus untuk kita semua yang akan mengetahui seperti apa. Dan silakan untuk Anda yang bergabung, kami masih tetap menunggu di line telepon 0812-5503809. Dan kita masih akan menanti juga, ini rekan kami Sri akan menghubungi juga teman-teman atau reporter di lapangan. Dan juga untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi kepada kita semua, silakan. Mungkin ada apresiasi juga atau mungkin juga ada undang-undang atau yang akan disampaikan. Silakan, Anda bisa berbagi informasi atau mungkin yang akan memberikan saran masukannya, silakan lewat program acara kami di Halo RRI edisi hari ini ya. Silakan untuk Anda bergabung di line telepon 0812-5503809, dan juga untuk Anda yang bergabung bisa juga melalui live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna.
1: Iya Wawu Ica, kalau yang mau bergabung di Facebook tetap harus menggunakan akun asli ya Wawu Ica.
0: Iya betul.
1: Jadi sambil Wawu Sri menelpon reporter yang ada di lapangan ini, silakan mungkin boleh bergabung di hari Jumat itu ada 3 penelpon yang memang langsung dijawab ya pertanyaan dari Pak Hulik terkait dengan pendataan RTLH Wawu Ica di hari Jumat. Nah, dijawab oleh kepala dinas, jadi masih boleh mengusulkan kuota ini Wawu Ica. Jadi ada ternyata ada 2809 Wawu Ica. Ini kuota Sangihe RTLH di Sangihe. Itu langsung dijawab oleh kepala dinas. Baik. Dan saat ini yang memenuhi syarat ada 2300. Nah, mungkin masyarakat di luar sana ada masukan yang berbeda atau ada keluhan terkait dengan ini. Ini sudah disuarakan oleh Pak Hulik sendiri. Bagaimana dengan masyarakat kita yang lain, Wau Ica? Kemudian di hari ke-4 ya, ini jaringan mulai berkendala, mulai ada kendala. Bagaimana dengan pelaku-pelaku UMKM yang biasanya ini dorang jualan lewat Facebook, Wau Ica, lewat WA. Nah, biasanya kan orang dapat lihat hari ini makanan ready ya, siap deliver begitu. Nah, bagaimana dengan gangguan jaringan ini? Sudah memasuki hari ke-4 ya. Betul. Walaupun memang ada di titik-titik tertentu yang masih ada, ya toh. Kalau Pak Wau Sri pe rumah Wau Ica di muka ada apa?
0: Kalau di rumah tidak.
1: Di muka, di DP muka begitu dang dapat Wau Ica. Tapi kalau masuk ke dalam kamar mandi atau ke kamar tidak.
0: Begitu.
1: Begitu jaringan ini sekarang.
0: Kalau di kita di tidur itu bagus, Wau Sri. Ya.
1: Berarti orang harus berdekat ke dalam kota Tahuna sini karena memang menurut Pak Kadis Kominfo kan begitu beliau penjelasan di WA, DP apa flyer-flyer kan banyak dibagikan itu Wau Ica. Jadi titik yang paling kuat tentu di dalam sini. Dan kadang di jam-jam 10 ke atas atau di jam 12 ke atas terus dia dapat lihat yang hari apa itu pagi mati lampu itu Wau Ica. Hari Sabtu kalau enggak salah ya.
0: Betul.
1: Nah, itu kan jaringan mati. Ternyata dorang juga sementara proses waktu itu. Jadi Wau Sri mengikuti flyer-flyernya, status-statusnya. Saat ini Kepala Dinas Kominfo dan juga akun resmi Kominfo.
0: Iya.
1: Torang boleh pantau di situ. Di akun resminya Kominfo Sangiha gitu Ica.
0: Jadi pendengar supaya lebih tahu harus pantau terus ya media sosial dari Kominfo. Bisa mengetahui seperti apa untuk perkembangan tentang gangguan jaringan saat ini. Baik, yang mau bergabung silakan, kami masih menunggu di line telepon 0812-5503809 dan kami masih akan menanti untuk mendengarkan laporan terkini juga ya bersama dengan reporter kami di lapangan. Silakan pendengar untuk Anda yang saat ini memonitor kami di FM 105,4 MHz dan juga melalui FM di 99,5 MHz atau mungkin yang memonitor kami melalui live stream kami di Facebook Pro 1 RR Tahuna, silakan Anda bisa bergabung di pagi hari ini, bisa memberikan saran, masukan, atau mungkin ada keluhan-keluhan atau unek-unek yang akan disampaikan, silakan di line telepon 0812-5503-8009. Kita masih menunggu pendengar ya, masih banyak waktu yang akan kami temani di program acara Halo RRI. Seperti biasa untuk Halo RR ini kami akan temani hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada banyak waktu, gunakan waktu dan kesempatan ini untuk Anda yang ingin bergabung, yang bisa memberikan saran dan masukannya. Silakan pendengar dimanapun Anda berada dan kami masih akan menanti untuk mendengarkan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Baik, kita akan dengarkan untuk informasi ini dan kita akan ikuti
1: dari Anton Lahau Bu Wau Ica di pusat kota.
0: Baik, kita akan sapa rekan Anton.
2: Ya baik. Baik pendengar, saat ini saya berada di pusat kota Tahuna dan informasi pagi hari ini untuk pusat kota Tahuna sudah ramai dengan lalu lalang kendaraan dari berbagai arah, dari barat wilayah barat maupun dari wilayah Kecamatan Tabukan Utara dan sekitarnya, dari arah Tona atau Tahuna Timur dan sebagainya yang melintas pagi hari ini di pusat kota Tahuna. Dan pagi hari ini ada para petugas dari kepolisian juga yang sudah standby untuk mengatur lalu lintas atau memantau arus lalu lintas di pusat kota Tahuna. Untuk pelaku usaha yang ada di wilayah di pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah dengan kesibukannya, terutama yang buka lapak tempat jualan mereka di bahu-bahu jalan, bahu-bahu pusat perbelanjaan di pusat kota Tahuna di pinggir toko pagi hari ini agak sedang berlima sudah mulai mengatur jualan mereka mulai dari aksesoris HP, kacamata dan itu kan juga lainnya yang dijual oleh masyarakat di pusat kota Tahuna dan begitu juga di bagian pasar Trikora dan mini mall. Di sini juga ada aktivitas perkantoran di lantai 3 untuk pelayanan satu pintu. Itu juga di mall berkantor di lokasi ini dan pagi hari ini memang sudah ada aktivitas di pasar Trikora dan mall. Begitu juga untuk pelaku-pelaku usaha, terutama penjual makanan atau kuliner di minimal yang saat ini juga sudah membuka tempat jualan mereka, aksesoris HP dan keperluan lainnya yang dilakukan di pasar Korea dan minimal. Untuk keberadaan tukang ojek pagi hari ini juga tersedia ada 3 unit yang standby untuk melayani masyarakat. Itu juga untuk kendaraan umum, mikrolet yang sudah siap juga ada sekitar 4 unit di lokasi yang samping mall untuk dapat digunakan masyarakat ke wilayah Kabupaten Utara dan sekitarnya. Dan khusus di bagian jalur Bolivar, memang sudah ramai juga masyarakat yang melakukan aktivitas kebersihan maupun olahraga di bagian ini, tapi juga untuk penjualan retail atau toko mini market yang sudah kembali juga sudah buka dan bisa dipakai. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Artika dan
0: ya, pendengar di manapun Anda berada, tadi kita sudah dengarkan ya informasi dari pusat kota Tahuna. Saat ini banyak masyarakat yang sudah memulai aktivitas ya, khususnya bagi pekerja kantoran yang saat ini sudah mau bersiap-siap menuju ke tempat tugasan kerja masing-masing. Dan juga khusus anak-anak sekolah juga ya, saat ini juga lagi bersiap untuk pergi ke sekolah. Dan peringat kami masih berikan kesempatan lagi untuk Anda bergabung, silakan di line telepon 0812-5503809. Untuk Anda yang bergabung silakan bisa memberikan saran dan masukannya lewat line telepon yang sudah kami sediakan di 0812-5503809.
1: Iya, Wow Ica. Sudah ada yang bergabung ini, Bapak Yos Sinadia dari Santiago.
0: Oke, baik, kita akan sapa Pak Yos. Selamat pagi, Pak Yos.
3: Selamat pagi.
0: Iya, silakan. Iya, Pak Yos.
3: Nah, begini, ini kan Torampe, orang ini pelanggan setia The Home. Nah, sejak hari Jumat, kalau tidak salah, nah, dari itu siaran, tak begitu. Nah ini kan kalau menurut penjelasan dari Infocom, memang mereka akan berusaha untuk artinya mau back ini apa itu namanya internet ini. Namun dibalik itu sama dengan waktu saya tadi bilang di sekitar tempat kita kan ada mas di rumah jaga berjual lewat internet.
0: Yeah.
3: Nah ini Dora mau tanya kalau sampai kapan ini keadaan begini? Kan dari hari Jumat. Kalau informasi yang jaga Dora jaga dengar sampai tanggal 9 lah atau apalah. Nah, dari malam dia dapat tanya Dora kalau sampai tanggal berapa? Bilang kita juga mas ingin tahu ini. Kalau menurut Dora sampai tanggal 9, aduh dia bilang ini agak sulit Dora empat. Nah kalau Dora kan pelanggan di home, apakah kalau ketika Dora mau bayar ada diri investasi atau nyanda kita bilang nanti mau tanya dari orang di Perum, ya, no?
0: Iya.
3: Dan cuma itu, cuma mau cari kepastian, Nang. Kalau RI, kalau sampai kapan itu kepastian. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Pak Yos Nadia yang ada di Santiago. Ya, Pak Yos, kan tadi dari awal saya sama rekan gatekeeper Sri Ropia sudah menyampaikan bahwa nanti bisa dipantau ya melalui akun resmi dari Kominfo, di mana di situ banyak flyer-flyer yang sudah disebarkan bahwa internet ini mungkin ada sampai tanggal 11 Agustus ya, Wawu Sri.
1: Iya, betul sekali. Jadi di flyer itu memang sampai ya 11 Agustus, Wawu Ica. Dan memang ada Wawu Sri di Halo RI hari Jumat itu so sempat bacakan juga lokasi-lokasi yang boleh diakses bakti begitu, Wawu Ica. Jadi kalau ada kendala itu di sekolah, di puskesmas, kemudian di kantor-kantor desa ya, kalau yang di kampung-kampung. Jadi memang sampai 11 Agustus. Tapi masih ada beberapa titik yang
0: masih boleh.
1: Yang boleh dapat. Ada malah ada kampung yang memang enggak dapat sama sekali begitu. Itu dari hasil ini pembicaraan secara empat mata ya, Ica, ya, dengan dari pihak Kominfo ini. Jadi ada titik-titik

0: flyer-flyer yang sudah disebarkan dari akun resmi Kominfo.
1: Dan terus juga, pernah dialog ya terkait dengan ini, Wawi.
0: Iya, betul. Dan juga ini mempertanyakan mengenai ini pelanggan IndiHome, nanti juga kita akan berikan informasi ini juga, bagaimana kalau apakah ada dispensasi ini, nanti kita akan cari tahu bersama tentang hal ini. Dan juga buat pendengar juga selain Payos yang ingin bertanya, silakan. Saya sama Usri juga masih menunggu yang ingin berpartisipasi dalam program acara Halo RRI. Dan kita juga masih akan memberikan informasi update pendengar bersama dengan reporter kami di lapangan ya, hingga menjelang tepat pukul 8 nanti. Silakan, kami masih menunggu di line telepon 0812-5503-8009.
1: Iya, dan jadi yang mau bergabung, tetapi mungkin karena dengar Wawu Ica dari tadi logat-logat bahasa buku terus, silakan boleh pakai bahasa sama dengan Wawu Sri ini.
0: Iya, betul.
1: Ya, terus ingatkan boleh pakai sama dengan Wawu Sri bahasa, enggak masalah. Silakan yang mau bergabung di WA, boleh voice note, ya, voice note menyebutkan nama, alamat, kemudian apa yang menjadi keluhan, masukan ataupun mungkin apresiasi ke dinas-dinas atau instansi-instansi yang mungkin ada keluhan di acara Halo RRI yang kemarin-kemarin yang sudah dijawab ya, kemudian berita-berita kehilangan misalnya Wawu Ica ya. Jadi silakan boleh di Halo RRI.
0: Iya, mungkin juga mengenai kesehatan juga Wawu Sri boleh toh ya, mungkin ada yang mau bertanya seputar kesehatan, mungkin juga pendidikan, silakan masih boleh mau bergabung hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saya dan Wawu Sri ini masih menunggu yang mau bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Baik, kali ini sudah ada yang bergabung di program acara Halo RRI. Kali ini kita akan sapa, di ujung telepon sudah ada yang bergabung, ada Bapak Hulik Manaheda ya. Selamat pagi Pak Hulik.
2: Iya, selamat pagi.
0: Iya, silakan.
2: Ibu penyiar, dan selamat pagi teman-teman RRI dimanapun berada, para pendengar. Mungkin pada kesempatan kali ini yang pertama, saya memberikan apresiasi kepada pihak RRI tentunya, karena telah memfasilitasi pertanyaan saya kepada sumber, kepada Dinas Perkim. Sehingga ketika saya mendapatkan jawaban dari Dinas Perkim, pada hari itu juga, hari Jumat, saya berkoordinasi dengan pemerintah Kampung Bahu. Sehingga hasil dari koordinasi, insya Allah mungkin pada hari ini, pemerintah Kampung Bahu melalui kepala-kepala lindungan akan kembali mendata bantuan RLTH susulan terhadap masyarakat yang baru update basisnya, baru turun per 31 Juli 2026 kemarin. Kemudian yang kedua, menindaklanjuti penyampaian mungkin terkait PLN, permohonan ke PLN pasang tiang di Kampung Bahu Lendongan 1. Itu pada hari Jumat juga, alhamdulillah dari pihak PLN itu meminta ke saya terkait surat pengusulan permohonan perluasan jaringan yang ditandatangani oleh pemerintah setempat. Dan kebetulan karena saya di kantor desa, sehingga saya minta ke Kapita Laung langsung dan langsung difasilitasi dan dikirim hari itu. Kemudian terkait MBG, ya saya sebagai masyarakat Kampung Bahu dan juga orang tua yang dimana anaknya merasakan manfaat dari program MBG ini, bersyukur dan berterima kasih manakala di bulan, di awal bulan ini MBG atau SPPG Napurnaha kembali akan beroperasi. Mungkin hanya itu, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih buat Pak Hulik Manaheda yang ada di Bahu Tabukaan Utara. Ya, di belakangnya Pak Hulik juga yang mau bergabung. Ini Pak Hulik sudah memberikan apresiasi juga, dan mungkin juga memberikan masukan, keluhan di pagi hari ini di program acara Halo RRI. Ya, kita masih berikan kesempatan lagi pendengar untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon 0812-5503-809. Dan kami juga akan memberikan informasi update ke ruang dengar Anda bersama dengan reporter

0: kami di lapangan. Seperti apa untuk aktivitas di tempat-tempat publik yang sudah dimulai pagi hari ini?
1: Kali ini dari Pasar Towo,
0: Wicca. Baik, kita menuju ke Pasar Towo. Ada Jumel Johan di sana. Seperti apa aktivitas pagi di sana? Kita ikuti laporan Jumel Johanis. Jumel.
2: Ya baik, selamat pagi Aziza dan Sri di studio. Juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Tahuna memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towo Tahuna. Dan tepat saya berada di belakang Pasar Towo Tahuna, terlihat para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Seperti di hari ini harga cabai berkisaran harga Rp60.000 per kilogram, tomat Rp5.000, ada yang Rp8.000 per kilogram, dan bawang merah Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Bawang putih Rp50.000 per kilogram, kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, dan buncis Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan pagi ini, ikan deho per ekor ukuran sedang Rp20.000, ikan cakalang per ekor ukuran sedang Rp20 hingga Rp25.000, ikan tude ukuran sedang 3 ekor Rp20.000. Dan untuk ikan baby tuna per ekor ukuran sedang Rp25 hingga Rp30.000. Ikan malalugis 3 ekor ukuran sedang Rp20 hingga Rp25.000. Dan untuk ikan mujair per kilogram Rp50.000. Nah, untuk harga daging pagi ini, daging ayam Rp50.000 per ekor. Dan untuk harga telur per butir Rp2.000. Dan untuk harga per bagi Rp58.000. Harga beras, beras SPAP 5 kilogram Rp59.000. Dan beras kelapa hijau 5 kilogram Rp84.000. Beras dua merpati 5 kilogram Rp85.000. Untuk harga minyak goreng curah satu botol kecil Rp14.000 dan untuk botol besar Rp34.000. Tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini masyarakat semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Towo Tahuna ini. Hal itu terlihat dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan tepatnya di belakang Pasar Towo Tahuna ini. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Aziza dan Sri di studio.
0: Ya, pendengar, itu tadi kita sudah dengarkan ya, informasi dari Pasar Towo Tahuna ya, Wawu Sri. Kalau mungkin ada masyarakat juga yang saat ini berada di Pasar Naha atau Tamako, mengenai itu bisa juga mereka informasi seperti apa harga-harga rempah-rempah ya yang ada di pasar, baik itu di pasar Manganitu, di pasar Naha juga, atau di pasar Tamako yang saat ini masyarakat yang baru saja pulang ya dari pasar, seperti apa untuk harga-harga saat ini. Kalau dengar tadi dari Pasar Towo ini sudah kembali normal nih, harganya sudah cukup murah dibandingkan dari beberapa minggu yang lalu ya. Kalau dulu minggu lalu ada harga Thomas sampai mencapai Rp25.000 per kilogram, dan alhamdulillah hari ini sudah mulai turun, ada yang sampai Rp5.000 sampai Rp8.000 per kilogram.
1: Tapi kayaknya ikan masih belum, Wicca. Ikan ya ini masih lumayan
0: ya, nih, agak mahal ya, karena ekor, memang ini mempengaruhi cuaca ini, Mbak Busri.
1: Betul.
0: Iya, aduh kencang sekali. Memang kalau dari jam 10 ini atau jam 9 pagi sampai sudah mau siang itu memang luar biasa itu angin ya di laut.
1: Selatan itu ya,
0: selatan. Iya, ya, memang agak susah kalau para nelayan. Saya sudah sempat bertanya ke nelayan-nelayan saat kemarin, katanya memang agak susah untuk menangkap ikan kalau di saat cuaca selatan begini.
1: Jadi kalau selatan itu biasanya pagi-pagi sampai siang,
0: iya,
1: begitu ya,
0: Ica, betul.
1: Ya? Berarti nanti mulai agak sedikit teduh itu sore.
0: Iya, sudah mulai sore. Oh, jadi kata para nelayan, walaupun dorong bilang mau mencari di rompong dekat itu, aduh, memang DP arus itu luar biasa katanya. Begitu juga kalau di rompong jauh itu agak susah juga karena angin itu kalau sudah di tengah laut itu agak kuat katanya, Mbak Busri. Jadi agak susah ini para nelayan. Jadi mudah-mudahan ini ya sudah cepat ya, kalau sudah bulan Agustus ini, tahu ini apa mau masih mau selatan atau bagaimana ini. Jadi kita nanti akan tunggu juga ya,
1: ya dan memang untuk masyarakat ya yang mungkin torang penelayan yang ada di Tidore ini di torang pe acara di RRI juga jam 8.30 itu ada informasi dari BMKG.
0: Iya, betul.
1: Sehingga untuk update-update informasi boleh torang dengarkan di situ gitu. Nah, sebelum mungkin mau melaut nanti DP sore ya biasa Wo Ica ya.
0: Iya, betul. Ada yang orang bilang tukang belampu mau tukang belampu itu memang kalau mau koordinasi juga tuh dengan orang Wo Busri. Kalau ada pajeko-pajeko sebelum melaut itu harus kontak dengan orang yang mau bajaga rumpon, apa boleh mau pergi atau nyanda.
1: Oh, begitu ya. Pengalaman ya, karena Wo Ica juga pernah ada pajeko begitu Kang.
0: Iya.
1: Jadi mau bawa telepon dulu ke sana.
0: Iya, betul loh, Sri. Bagaimana ada ikan atau nyanda? Bagaimana cuaca? Paling kan orang yang berjaga rumpon itu mobil, aduh, DP arus dan DP angin ini kuat.
1: Oh, iya. Makanya, oke, baguslah kalau ada yang memang standby begitu, Ica. Tapi
0: harus ada
1: nelayan. Tapi ada orang penelayan kesiang yang mungkin cuma di perahu yang
0: bahkan ada tuh cuma di perahu dorong bilang di Pakura.
1: Bahkan ada yang masih mendayung kan sekarang.
0: Di Pakura itu perahu kecil. Betul. Kan bahaya juga Wo Sri kalau memang harus nekat pergi walaupun DP ikan banyak. Kadang saya sempat tanya juga ada nelayan pakai Pakura, dia bilang aduh hampir tabah balik katanya.
1: Nah, itu. Aduh. Bahkan ada pernah kejadian kan ada nelayan yang memang masih pakai perahu tradisional, pakai penggayung yang sempat ditemukan di Apes waktu itu malam-malam.
0: Mungkin itu karena DP arus di angin.
1: Iya, jadi Wo Sri sampai kebetulan kenal dengan bapak itu. Wo Sri bilang memang kalau cuaca seperti ini biar jom makan tahu tempe sebenarnya.
0: Iya, betul, jangan dipaksa dengan keadaan
1: betul
0: ini.
1: Sekali. Betul sekali. Tapi dapat lihat angin kan biasa-biasa ini
0: biasa,
1: kan.
0: Biasa betul. Mar kalau sudah di tengah laut katanya memang kuat, Wo Sri. Kuat sekali. Ya, dapat lihat memang torah di dalam ini agak tidak dapat lihat kencang. Mar kalau dorah semua keluar, memang adalah yang bilang kuat sekali DP angin, baik itu DP ombak, memang dapat rasa dorang bilang agak susah untuk menangkap ikan.
1: Oke, dan memang ada himbauan juga sebenarnya dari Wo Sri, perhatikan di akun media sosial resminya BMKG ya, Wo Ica.
0: Iya,
1: kemudian dibuka
0: harus,
1: di waspada
0: juga.
1: El Nino.
0: El Nino.
1: Betul sekali. Jadi waspada itu berarti ada langkah-langkah pencegahan yang misalnya hemat air, kemudian jangan membakar lahan, menjaga kesehatan, ya kan. Baru peduli dengan lingkungan. Nah, di situ memang ada juga Polres juga mengeluarkan flyer terkait itu, Wo Ica.
0: Betul, iya.
1: Jadi ada empat hal itu yang disoroti sendiri ya. Bayangkan sampai Polres juga turut serta memberikan himbauan ya lewat flyer-flyer itu di terkait dengan dampak El Nino ini. Dan pasti sebentar di 8.30 itu info BMKG pasti akan kemungkinan akan disampaikan juga itu dari teman-teman BMKG. Tinggal mungkin terompe masyarakat boleh memantau begitu. Ya, memang betul cuaca bakal mau agak panas mulai terasa kan Wo Ica.
0: Iya betul. Kalau so mulai inilah. So mulai agak panas ini di luar ini.
1: Ya kadang mungkin orang mau berasa sepanas sekali, mungkin biasa mandi jam 5 sore begitu, tapi akhirnya oh mandi jam 7 karena supaya so langsung tidur misalnya, karena terlalu panas. Tapi ternyata ini juga berdampak di kesehatan begitu.
0: Betul loh Sri, jadi memang mesti harus jaga kesehatan ini, apalagi kalau panas begini kan sering-sering haus, dehidrasi, jadi mungkin harus dijaga ya untuk kesehatan, mesti dilihat dengan kondisi cuaca kita yang begitu panas, jadi masyarakat harus bijak untuk menjaga kesehatan juga, melihat lingkungan kita seperti apa. Kalau misalnya pagi-pagi ini dapat lihat so mulai panas, boleh siram itu halaman tau Sri.
1: Biar baru torang wau Ica yang mungkin bicara-bicara ya di mic ini, terutama penyiar ini, kalau Sri biasanya cuma 1 jam toh, tapi torang pe penyiar yang mungkin di cuaca panas ini wau Ica torang juga antisipasi misalnya minum-minum es terus,
0: kong
1: hilang suara,
0: iya suara kan? Soalnya nggak mau dapat menyiar lagi wau
1: Sri. Iya, kalau wau Sri memang berasa sekali di hari Sabtu itu ada menyimpang, memang mbak abu berasa sekali, sehingga ini agak sedikit memang lumayan berbatuk kok Ica.
0: Jadi mesti pakai masker Pak Usri ya.
1: Betul. Himbauan itu juga disampaikan pas pakai masker. Cuma ya itulah orang yang sebagai masyarakat harus diakui, kadang pikir ah cuma menyimpang di rumah kok atau dan ternyata memang berdampak, agak sedikit berbatuk begitu.
0: Orang ini tahu itu abu sotora hirup itu dari menyimpang.
1: Iya, Pak Usri sambil mau telepon Dipo di Terminal Tona.
0: Ya, baik, kita masih menunggu pendengar ya, sambil kita bincang-bincang bersama rekan kami Gatekeeper, memberikan informasi, jadi mengajak pendengar yang mau bergabung, masih ada waktu kurang lebih 18 menit ke depan ya. Untuk Anda mau bergabung silakan di line telepon 0812 5503809, dan kita akan kembali mendengarkan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan, seperti apa untuk aktivitas-aktivitas di tempat publik. Tadi kalau dari pelabuhan sudah kita dengarkan, di Pasar Towo, di pusat kota, mungkin kita akan dengarkan juga seperti apa aktivitas di Terminal Tona. Kita akan ikuti laporan Dipo Dwi Perkasa. Dipo.
2: Baik, selamat pagi Aziza dan Sri di studio, dan juga pagi untuk pendengar RRI Tahuna. Saat ini saya langsung melaporkan dari Terminal Tona, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk pagi ini, suasana di kawasan Terminal Tona mulai menunjukkan aktivitas masyarakat. Dari matahari terbit tadi, sejumlah masyarakat juga sudah mulai melintas di area depan maupun kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk memulai aktivitas sehari-hari.
0: Iya, sayang
1: terus ini Bapak Ica.
0: Iya, nanti menghubungi ulang ya untuk Dipo untuk mengetahui seperti apa saat ini di Terminal Tona. Tadi baru kita dengarkan aktivitas masyarakat yang.
1: Iya betul. Apakah ini dampak jaringan ini Bapak Ica sampai terputus atau seperti apa?
0: Iya. Mulai jadi ini Wak Sri, mungkin pengaruh jaringan juga.
1: Wak Sri coba telepon ulang. Oke. Sudah terhubung lagi Bapak Ica.
0: Oke, baik. Silakan Dipo.
2: Baik. Maaf tadi mungkin ada teknis terputus. Jadi untuk suasana di pagi hari ini di kawasan Terminal Tona sudah mulai menunjukkan banyak aktivitas masyarakat maupun yang mulai berangkat bekerja dan sekolah. Dan juga terpantau dari saya, nggak jauh dari lokasi saya berada, untuk kios-kios yang baru buka juga sudah memulai untuk aktivitas perdagangannya di jual beli. Dari mulai bahan sehari-hari hingga keperluan-keperluan yang lainnya. Dan juga untuk kebersihan di Terminal Tona sudah juga mulai ada aktivitas dari petugas kebersihan yang sudah membersihkan di area kawasan Terminal Tona juga sudah mulai mengangsur bersih. Dan untuk cuaca pagi ini, pendengar sepertinya bagus untuk beraktivitas. Dimulainya kegiatan sehari-hari tidak menunjukkan cuaca seperti mendung ataupun yang lainnya. Demikian laporan dari saya, Aziza.
0: Iya, terima kasih buat rekan Dipo Dwi Perkasa dari Terminal Tona. Pendengar, masih ada kurang lebih 15 menit lagi ke depan. Yang mau bergabung silakan, masih ada waktu ya, 15 menit terakhir ini luangkan waktu Anda untuk berbagi informasi kepada kita semua, khususnya dalam program acara Halo RRI. Yang akan bergabung jangan lupa untuk sebut nama, alamat yang jelas, baik itu juga melalui WhatsApp kami, untuk voice note. Jangan lupa juga untuk sebut nama dan alamat yang jelas. Dan juga lewat Facebook, harus pakai akun asli ya. Bisa bergabung untuk meninggalkan komentar di live streaming Facebook di program acara Halo RRI. Ya, yang mau bergabung kami masih menunggu di menit-menit terakhir ini, di 14 menit ke depan. Sebentar, tepat pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Baik, pendengar, sampai saat ini masih belum ada yang gabung, dan saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan informasi dari portal kami rri.co.id. Pendengar, Timnas Voli Putri Indonesia mengalahkan Filipina 3-1 pada laga terakhir putaran pertama Silima Cup Putri 2026. Dan kemenang itu menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Dan pendengar, Indonesia sempat kehilangan set pertama 20-25 sebelum membalikkan keadaan melalui kemenangan 3 set berikutnya. Skuad Merah Putih merebut set kedua, ketiga, dan keempat dengan skor 25-19, 25-22, dan 25-16. Dan pendengar, informasi selengkapnya ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Silakan, masih ada waktu bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di line telepon kami di 0812-5503809.
1: Iya, dan mungkin Wau Ica ada yang somaso dari sebelum-sebelumnya, tetapi Wau Sri mungkin ada kelupaan atau tak tinggal ini dikonfirmasi ke narasumber. Silakan boleh diingatkan lewat WA. Tapi memang tadi informasi dari Pak Hulik sempat WA ya, tapi nyandak bisa tak konek, centang satu katanya. Nah ini apakah memang torang pejaringan juga di studio kah atau seperti apa? Belum masuk ya Uica?
0: Iya, belum masuk
1: voice note
0: dari tadi
1: sekarang.
0: Ya Uica pegang-pegang ini HP, lihat-lihat, ini masih belum ada yang masuk,
1: ada yang
0: mungkin
1: masuk
0: pengaruh
1: ini.
0: Jaringan juga ini ya.
1: Oh oke, okay. Jadi silakan. Dan Uica, Wosri sempat lihat apakah ini Uica memonitor juga di media sosial, yang ternyata ada hal pertama torang sulia ada ibu-ibu yang kepleset di pasar Towo.
0: Ah betul, Wau Sri. Ya,
1: dan
0: saya kemarin
1: ada,
0: kan jualan ikan.
1: Iya, ada terjadi lagi ya.
0: Iya, kemarin kan saya jualan ikan, pas ada seorang ibu juga, dia memang lama jualan ikan di pasar Towo. Jadi saya sempat tanya juga, kenapa ibu yang jatuh itu, dan ternyata kan di dalam pasar itu kan Wau Sri sudah mulai bahasa PC-PC tuh, ada orang bilang. Jadi ibu itu terpleset, jadi di kepala katanya ada 12 jahitan.
1: Oh, ini Wau Ica tanya langsung ke
0: ibu
1: itu.
0: Iya, tanya langsung kepada ibu yang korban itu, di sampingnya ibu itu jualan.
1: Oh, begitu.
0: Iya. Jadi saya itu agak kenal sih Wau Sri, kan saya sering jualan ikan dulu toh sama almarhum mama saya, jadi sering ke pasar. Jadi sudah kenal ibu itu.
1: Oh, jadi
0: kalau yang
1: tanya
0: katanya
1: ibu
0: ada
1: itu.
0: dua korban. Yang satu saya tidak tahu. Yang itu kemarin sempat saya monitor itu. Jadi kemarin saya jualan ikan, saya tanya bagaimana keadaan ibu itu. Dia bilang, oh iyo, yang agak ke dalam itu Wau Ica ta jatuh itu ibu. Kamu DP kepala katanya jatuh toki 12 jahitan. Ya, saya tanya langsung itu Wau Sri.
1: Oh, ke ibu yang
0: iya, yang jualan temannya, korban di sampingnya itu jualan ibu itu.
1: Nah, Wau Sri pantau juga ada berapa hari lalu itu ada lagi kejadian yang sama. Jadi ini tante katanya jatuh dan DP anak, ada anak kecil begitu. Nah ini sebenarnya kalau jujur Wau Sri jarang juga ya pergi di pasar Towo Ica. Karena torang di bagian Manente itu lebih ke salah satu
0: penjual di
1: salah
0: motor,
1: satu minimarket ya, yang memang
0: minimarket.
1: DP jualan bersih, rica bersih, bawang bersih gitu ya. salah satu minimarket ya di bawah. Jadi kalau mau bilang ke pasar Toho, so agak jarang sehingga Wak Sri memang tahu ada papan itu di situ.
0: Memang Wak Sri kalau mau ke pasar itu mesti hati-hati. Apalagi kalau orang mau pakai selop kong licin, aduh itu bahaya itu.
1: Kalaupun mau pergi pasar Toho, mungkin paling banyak itu kalau nyandak masuk dari muka, ya jadi pas di kalau mau masuk dari muka, Wak Ica dapat lihat ikan apa jo lebih dulu yang didapat lihat. Sudah itu Jo, yang paling dekat dang.
0: Iya.
1: Karena mau bawa khusus mau bawa khusus satu ke dalam ya. Kalaupun mungkin misalnya hari Sabtu begitu dari orang dari kantor dulu ba absen kong basinggah di pasar begitu balia. Itu kalau dari belakang ya siapa Jo yang paling pertama mau didapat no Ica.
0: Iya, langsung gitu. Beli nyelam masuk ke dalam.
1: Kan, kiri kanan orang boleh lihat tuh di oh ada ini yang orang sobat jual misalnya pas pertama mau turun ada yang sudah itu Jo karena orang mau baku pilih-pilih juga ke dalam mau makan waktu sementara orang mau baku riki kerja. Jadi kalau begitu lagi dari bagian depan kalau mau masuk siapa Jo yang pertama Sri dapat lihat itu Jo no? Kecuali ada ikan-ikan tertentu yang mungkin orang ingin tahu mau makan ikan-ikan begitu misalnya ada ikan apa nyare begitu ada kan ada jenis-jenis tertentu yang orang tidak tahu makan toh Ica. Jadi mungkin agak mau sedikit kesana lagi tapi nyanak mau sampai di dalam sekali dang makanya Kak Geno ada baca informasi seperti itu.
0: Ya memang untuk masyarakat yang mau ke pasar Toho itu harus hati-hati ya kalau mau jalan jadi harus pelan-pelan apalagi kalau sama Dewa Sri tadi ada adik kecil mutabawa memang mau berjalan itu jangan terburu-buru mesti pelan-pelan jangan sampai mau jatuh karena memang kalau mau dilihat langsung itu aduh bahaya karena licin banyak air bapece. Jadi yang mau berjalan itu jangan terlalu cepat, mesti pelan-pelan. Walaupun mau baku GP dorang bilang, jadi mesti pelan-pelan lo mau berjalan supaya nggak mau jatuh.
1: Betul. Dan bagaimana dengan masyarakat kita yang hari-hari masuk di pasar itu atau hari-hari berada di lingkungan itu, mungkin boleh berbagi saran masukannya untuk pemerintah misalnya. Dan kita akan coba menghubungi misalnya narasumber begitu Ica ya. Silakan bergabung dulu di Halo RRI karena berkali-kali Wak Sri mengingatkan, okay, memang betul torang di Facebook itu cepat, tetapi apa yang torang mendapatkan belum tentu setepat yang ada di Halo RRI. Memang cepat torang mau kasih info, oh ini, torang mengeluh ini, tapi jawabannya belum tentu setepat yang dapat didapat di Halo RRI, begitu. Jadi kalau bahas status di Facebook, okay, berhari-hari terus sebab status cuma baku komen sesama orang yang mungkin pernah pengalaman misalnya masuk oh iya betul kita pernah bahkan ada yang sudah menghujat di dalam situ Sri baca-baca ada pro ada kontra itu no alasan turun nih mau pergi di situ meramuhu lah begini nah ada so yang seperti itu tetapi itu kalau di media sosial tetapi kalau di Halo RRI di acara yang resmi seperti ini boleh silakan bergabung sampaikan mungkin teman dari korban ini yang memang harus kita lihat langsung atau mungkin orang-orang yang setiap hari justru kesana tapi nanti ketika ada kejadian ini baru aduh bahaya ini lokasi ini bahaya ini tempat ini coba boleh mungkin berbagi informasi. Nah dan Wak Sri tahu Ica itu di pasar kan ada orang dari perindak ya dari bidang pasar ya yang rutin
0: yang sering
1: di pasar. Nah apakah sudah disampaikan ke dorang misalnya keluhan ini atau mungkin dorang kan tiap hari juga lihat kondisi di lapangan seperti apa dan silakan masyarakat masuk di Halo RRI. Apa sih kendalanya misalnya soal anggaran kah sehingga belum tabeking atau apa silakan dipertanyakan nanti orang RRI akan mencoba bertanya ke narasumber begitu. Tapi ini sudah tinggal kurang lebih 5 menit
0: Oh, 5 menit ini masih jadi, belum ada yang mau bergabung.
1: Ini cuma 2 yang bergabung. Apakah memang ada pengaruh di hari keempat perbaikan jaringan ini? Apakah ada pengaruh ya? Ataukah memang masyarakat sekarang di hari Senin lagi sibuk-sibuknya
0: Sibuk, betul, Ica,
1: gitu. Karena biasanya memang yang banyak itu di Rabu dengan Jumat.
0: Kalau di hari Senin ini kan awal untuk memulai kerja, jadi memang paling sibuk baik itu mengurus diri, mau pergi ke kantor, mengurus anak ke sekolah. Jadi memang luar biasa di hari Senin ini ya.
1: Betul sekali Wak Ica.
0: Baik. Ya Wak Sri, kita masih mau menunggu ini ya, satu penelpon masih bolehkah mau bergabung?
1: Boleh sekali.
0: Ini ya, Kalau yang mau bergabung masih boleh, masih ada waktu 5 menit. Kalau so jam 8 itu orang semua tutup karena mau ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Jadi kalau untuk Anda yang belum sempat gabung dan ini kita punya waktu, kalau belum ada yang mau bergabung atau mungkin kendala jaringan tadi Bapak Sri bilang, jadi masih boleh mau bergabung juga pada hari Rabu di hari Jumat sama DP waktu dari jam 7 sampai jam 8. Kalau hari Selasa dan Kamis itu acara kopi pagi.
1: Kopi pagi, tapi di jam yang sama.
0: Yang sama juga.
1: DP beda cuma turunnya nak balive oh Ica.
0: Betul,
1: ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau Selasa dan Kamis itu sama.
0: Pokoknya cuman, sama mau kasih informasi apa pokoknya sama seperti
1: silakan.
0: Program
1: ada acara gatekeeper juga walaupun memang di Selasa dengan Kamis itu adik Mila yang gatekeeper.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan menghubungi narasumber sama.
0: Iya.
1: Cuman DP beda ndak live streaming begitu.
0: Ya, jadi pendengar kalau hari Senin, Rabu, Jumat penyiarnya berganti-ganti tapi gatekeepernya Wow Sri. Kalau hari Selasa dan Kamis gatekeepernya itu Mila. Jadi kalau di Kopi Pagi tidak streaming, kalau di Halo RRI itu live streaming. Jadi dari pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Silakan di sesi yang terakhir masih ada 3 menit lagi. Anda yang mau bergabung di line telepon 0812-5503809 yang mau bergabung di sesi terakhir sebelum kita akan tutup untuk program acara kita di Halo RRI edisi Senin 3 Agustus 2026.
1: Iya, dan Wawu Ica 3 Agustus 2026 itu batas pendaftaran untuk Torampe Ungke Momo.
0: Iya, betul Kote. Kemarin Wawu Ica sempat berdialog. Jadi batas hari ini
1: ditutup hari ini Wawu Ica. Jadi
0: betul.
1: Karena sudah ada pengumuman hilang jaringan mulai 31 itu, jadi Dinas Pariwisata ya saya informasikan bahwa kalau ada kendala karena memang online juga, kalau ada kendala silakan Torampe Ungke, calon Ungke dan calon Momo Sangihe ini boleh datang langsung ke dinas ya, sehingga nyandak pengaruh soal jaringan misalnya nyandak jadi alasan lagi dan kasihan tentu Torampe Ungke Momo yang mungkin suka mau mendaftar tapi terkendala dengan jaringan. Apalagi di beberapa titik di luar kota itu memang hilang sama sekali. Ya, jadi silakan hari ini tolong ingatkan lagi ditutup 3 Agustus Wawu Ica untuk pemilihan ajang bergengsi ini pemilihan Ungke dan Momo Sangihe 2026. Jadi mungkin segera ya.
0: Langsung datang jo di Dinas Pariwisata.
1: Di Dinas Pariwisata.
0: Iya, ini ya mungkin lebih mempermudah lagi untuk Ungke Momo karena juga mempengaruhi gangguan internet. Jadi dari Dinas Pariwisata memberikan kesempatan untuk bisa langsung datang ya ke kantornya. Baik, Wawu Sri ini bagaimana? Kita masih menunggu lagi di menit terakhir ini.
1: Iya, nampaknya sudah tidak ada yang bergabung ini Wawu Ica ya.
0: Jadi kita akan tutup Jo untuk acara Halo RRI. Nanti pendengar bisa bergabung Halo RRI pada hari Rabu dan juga hari Jumat di pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan tutup untuk program acara Halo RRI edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Saya Aiza Busa yang bertugas gas di temadirkan gatekeeper Sri Ropia dan juga operator kami Martin Pereira mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sekali lagi terima kasih buat Pak Yosinadia dan Pak Hulik sudah bergabung di pagi hari ini. Demikian untuk Halo RRI edisi hari ini, terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna.
3: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahuna.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BWD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang.